Di Prado FM, teman baik kamu tahu, Prado Captain Inkarna. Setelah ini kita lanjut lagi, masih barengnya itu juga untuk sharing-sharing di jam 8 kamu ya, tahun Prado. Untuk sepada selama pagi tahun Prado 2, sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu di Prado FM.

0: Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
3: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
2: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
3: Gak apa-apa.
2: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja, tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
3: Bener juga sih ya.
2: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
3: Ya enggak lah, ya udah deh, enggak jadi.
2: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan.
4: Selamat pagi teman-teman.

di Prada FM untuk Omega Utama Prada 2 masih berada ada di sharing time ya. Katanya sih teman-teman untuk rutin ke museum dan teater ini bisa bikin umur panjang ya, menghabiskan akhir pekan dengan menonton film di bioskop, menonton pertunjukan teater ataupun juga berkunjung ke museum ternyata bukan sekedar cara melepas penat. Sebuah studi terbaru menemukan kebiasaan menikmati kegiatan budaya ini juga berkaitan dengan proses penuaan yang lebih lambat ya teman-teman Pradua. Temuan ini dipublikasikan dalam Journal of Epidemiology and Community Health yang diterbitkan BMG Group, yang mana penelitian menunjukkan bahwa orang yang lebih sering terlibat dalam aktivitas budaya punya usia biologis yang lebih muda dibandingkan mereka yang jarang melakukannya. Usia biologis sendiri juga berbeda ya sama usia kronologis. Kalau usia kronologis itu dihitung berdasarkan tanggal lahir, seperti teman-teman ulang tahun gitu ya. Nah itu masuknya ke usia kronologis yang menggambarkan kondisi tubuh sebenarnya berdasarkan berbagai indikator kesehatan. Semakin muda usia biologis seseorang, umumnya semakin baik kondisi kesehatannya. Dan mengutip Real Simple, dalam penelitian tersebut juga peneliti menganalisis data dari 1899 orang berusia 50 tahun ke atas yang jadi bagian dari English Longitudinal Study of Aging. Hasilnya peserta yang rutin mengunjungi museum atau teater ini punya rata-rata usia biologis 66,9 tahun. Sementara itu mereka yang jarang mengikuti kegiatan budaya memiliki rata-rata usia biologis 69,9 tahun. Bedanya 3 tahun ya teman-teman Pradua, lebih muda kalau kamu punya kegiatan budaya seperti rutin ke museum dan juga teater atau menonton film tadi juga masuk ke dalam rutinitasnya teman-teman Pradua. Dan ini mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan buat teman-teman buat dijadiin hobi tentunya ya.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Sekarang enak ya, kalau gak tahu apa-apa tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar gak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Iya, gak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Di Pro FM, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Masih bareng Edo ya. Kalau ngobrolin seputar awet muda ataupun juga panjang umur, mungkin banyak studi yang bilang beberapa hal-hal tuh bisa kita lakukan gitu. Nah, salah satu yang lagi kita omongin nih teman Pro 2 adalah rutin ke museum dan teater salah satunya ya. Dan tapi juga ada catatan untuk aktivitas budaya yang berkaitan dengan usia biologis lebih muda teman Pro 2 dari Real Simple. Dalam penelitian yang tadi kita sebutin juga, setelah dianalisis ya teman-teman, menemukan bahwa keterlibatan dalam aktivitas budaya lebih banyak ini dilakukan oleh perempuan, individu dengan status sosial ekonomi lebih tinggi, masih bekerja, dan juga punya kondisi kesehatan yang lebih baik. Tapi walaupun begitu teman-teman, setelah memperhitungkan berbagai faktor seperti pendapatan rumah tangga, status kerjaan, sama penyakit kronis, hubungan antara aktivitas budaya dan penuaan yang lebih lambat tetap terlihat. Bahkan setiap peningkatan atau satu poin ya pada skor keterlibatan budaya ini dikaitkan dengan penurunan usia biologis sekitar 1 bulan. Para peneliti juga menjelaskan bahwa manfaat kegiatan budaya kemungkinan tidak hanya berasal dari aktivitas itu sendiri, tetapi juga dari berbagai kebiasaan sehat yang menyertainya. Orang yang rutin menghadiri pertunjukan seni atau mengunjungi museum ini cenderung punya hubungan sosial yang lebih baik, gaya hidup lebih sehat, dan juga kesehatan mental yang lebih terjaga. Ketiga faktor ini juga sudah lama diketahui berperan dalam menjaga kesehatan dan memperlambat proses penuaan ya teman-teman. Tapi ada tapinya, tapi setelah satu ini di Pro 2 FM.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Gila sih ini. Masa pelayan kayak gini aja lama banget? Pelayanannya jelek. Jangan kesini deh.
3: Kamu mau upload ke medsos?
2: Iya, biar orang tahu. Biar kapok.
3: Tapi, masalahnya udah selesai belum?
2: Ya, sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
3: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
2: Iya juga ya, untung belum jadi di-upload.
4: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.

Di Prada FM, teman-teman yang kamu tahu Prada 2 masih ngobrolin seputar rutinitas ke museum dan teater yang bisa bikin umur lebih panjang ya teman-teman Prada 2. Nah, orang yang rutin menghadiri pertunjukan seni atau mengunjungi museum dari studi ya cenderung punya hubungan sosial yang lebih baik, gaya hidup lebih sehat, dan kesehatan mental yang lebih terjaga. Ketiga faktor ini pun juga sudah lama diketahui berperan dalam menjaga kesehatan dan juga memperlambat proses penuaan ya teman-teman Prada 2. Jadi para peneliti akhirnya menjelaskan juga nih bahwa manfaat kegiatan budaya kemungkinan gak cuma berasal dari aktivitas si budayanya sendiri, tapi juga dari berbagai kebiasaan sehat yang menyertai orang-orang yang mempunyai hobi tersebut gitu ya. Namun peneliti juga mengingatkan nih bahwa hasil studi ini belum membuktikan hubungan sebab akibat secara langsung. Bisa aja orang yang memang sudah sehat lebih mudah bepergian dan mengikuti berbagai kegiatan budaya dibandingkan mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau penyakit tertentu, sehingga penyebabnya itu adalah memang mereka yang bukan mereka yang malah sering ke museum atau teater, tapi kenapa mereka ke teater ya karena orang-orang tersebut memang juga sudah lebih sehat gitu dan juga lebih berada mungkin lebih tepatnya ya. Bisa jadi bagian dari gaya hidup sehat nomor 2. Walaupun belum dapat disimpulkan sebagai penyebab langsung umur lebih panjang, para peneliti juga menilai keterlibatan dalam aktivitas budaya ini layak buat kamu pertimbangkan sebagai bagian dari strategi kesehatan masyarakat. Mungkin sosial bisa jadi salah satu penilaian juga ya teman-teman. Manfaatnya juga bahkan disebut berpotensi sebanding nih sama aktivitas fisik rutin dalam mendukung penuaan yang sehat. Artinya, kalau akhir pekan nanti kamu berencana menonton film di bioskop, menikmati pertunjukan teater, atau jalan-jalan ke museum, aktivitas ini juga bukan cuma menyenangkan, tapi berpotensi ngasih manfaat buat kesehatan jangka panjang kamu, teman-teman Prada 2. Dan pastinya kegiatan budaya sebaiknya tetap diimbangi dengan pola makan bergizi gitu ya. Olahraga teratur, tidur yang cukup, dan pemeriksaan kesehatan berkala. Medical check-up nih untuk menjaga tubuh tetap sehat seiring bertambahnya usia.

0: Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000 mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
3: Intermezzo.
4: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
5: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
6: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
4: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
5: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
4: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
5: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
4: Tapi...
5: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
7: Radio FM, teman terbaik kamu.

istriku. Di Brada FM, teman terbaik kamu, Tong Pro2. Dan masih bareng ada di Sepada untuk edisi pagi hari ini. Keep tuning karena setelah ini kita bakal sharing bareng seputar ketanggap bencanaan di Pro2 Tanggap Bencana. Masih bareng ada di Pro2 FM, Shape of My Heart by Backstreet Boys. Check this out. Selamat pagi, Tong Pro2. Semangat pagi juga buat yang bergabung di Pro2 FM ya.

0: Teman Perdua, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendem sendiri.
3: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
2: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
3: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
2: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.

Di Brada FM untuk memegang tangan Pro 2 masih berangkat dari sepadan untuk edisi pagi hari ini ya. Di Pro 2 tanggap bencana teman-teman, kita ngobrolin seputar kabut asap akibat kebakaran hutan yang bisa menurunkan kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan pernafasan, terutama ketika konsentrasi partikel halusnya mengalami peningkatan signifikan ya. Yang pasti aku bakal sharing juga teman-teman biar kita lebih waspada di darurat karhutlah seperti sekarang ya, karena untuk akibat asap kebakaran hutan ini juga bisa mengganggu aktivitas keharian kamu, karena asap bisa menurunkan jarak pandang juga dan membawa partikel polutan yang berbahaya bagi tubuh. Risiko paparan semakin perlu diperhatikan oleh anak-anak khususnya, lansia, serta orang yang memiliki aktivitas tinggi di luar ruangan ketika kualitas udara berada pada kategori yang buruk. Harusnya teman-teman kita udah bisa tahu ya apakah kategori di wilayah kita itu sudah buruk atau masih tergolong baik nih, atau bukan baik, masih mendingan gitu ya teman-teman. Karena itu masyarakat perlu mengetahui langkah perlindungan yang tepat agar paparan asap dapat diminimalkan setidaknya, baik saat berada di luar maupun ketika beraktivitas di rumah. Tapi selain satu ini di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696, saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Di Pro FM, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Masih bareng ada di Pro 2 Tanggap Bencana ya teman-teman. Kalau ngobrolnya seputar kabut asap dan cara menghindarinya, yang pasti risiko dari paparan kabut ini semakin perlu diperhatikan ya, untuk kalangan rentan seperti anak-anak, lansia, dan juga orang yang memiliki aktivitas tinggi di luar ruangan ketika kualitas udara berada pada kategori yang buruk. Nah, untuk langkah praktisnya teman Pro 2 yang bisa kamu terapkan untuk menghadapi kondisi udara tercemar akibat kebakaran hutan dan lahan adalah yang pasti menggunakan masker dengan filtrasi tinggi. Ya, masker jadi pelindungan penting ketika seseorang harus keluar rumah di tengah kondisi udara berasap ya teman Pro 2. Terutama ketika konsentrasi partikel harus juga meningkat. Masker berfiltrasi tinggi seperti ya yang kita tahu ya, kita dari COVID udah memakai N95. Ini bisa memberikan perlindungan lebih baik terhadap partikel udara berukuran sangat kecil dibandingkan masker biasa. Dan penggunaan masker juga perlu jadi kebiasaan buat kita yang tetap harus bepergian, bekerja, ataupun juga melakukan aktivitas lain di luar ruangan ya, selama kabut asap berlangsung seperti sekarang. Dan juga ya kalau bisa sih ini sesuai tuntutan harian ya, yakni mengurangi aktivitas di luar ruangan atau di luar rumah. Sebenarnya sederhana tapi nggak semua orang bisa karena pasti ada tuntutan yang memang harus bikin kita tuh keluar dari ruangan. Jadi kalau misalkan memang dituntut untuk keluar ruangan, jangan lupa juga untuk menggunakan masker khususnya dengan filtrasi tinggi ya teman-teman berdua. Berikutnya, kalau di dalam rumah kita juga bisa menjaga kualitas udara yang ada di dalam. Karena kabut asap nggak cuma jadi masalah di luar, di ruang terbuka ya, karena partikel polutan itu bisa masuk melalui pintu, jendela, maupun celah bangunan. Nah, penggunaan air purifier dengan filter HEPA ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk membantu mengurangi partikel pencemar di dalam ruangan. Langkah ini juga semakin penting nih teman-teman berdua buat keluarga yang punya anak-anak atau anggota keluarga yang sensitif terhadap kualitas udara dan membutuhkan lingkungan dengan paparan polutan lebih rendah pastinya. Dan ini adalah salah satu ikhtiar kita ataupun juga cara menjaga kesehatan dan juga peduli dengan sekitar di tengah kabut asap karhutla yang terjadi di Kalimantan Selatan.

0: Kaum Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Ritmu diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Mat, udah selesai belum, Mat?
3: Selo aja, Dang. Masih belum dapet nih idenya, Dang.
2: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
3: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapet ide dan dapet moodnya, Dang.
2: Aduh, kebiasaan.
4: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.

Di Prada FM, teman baik sama teman Prada 2. Masih ngobrolin seputar tips untuk menghadapi kabut asap saat darurat karhut lah ya teman Prada 2. Selain mengurangi aktivitas di luar rumah dan juga menjaga kualitas udara di dalam rumah, kamu juga bisa coba tutup jendela dan celah rumah. Karena ketika kualitas udara memburuk, masyarakat bisa menutup jendela, pintu, dan ventilasi untuk membatasi masuknya asap dari luar ya. Memfilter lah teman-teman, karena celah pada pintu atau bagian rumah lainnya juga perlu diperiksa agar asap tidak mudah masuk dan memperburuk kualitas udara dalam ruangan. Jika diperlukan, masyarakat dapat menggunakan bahan penutup sementara pada celah tertentu untuk membantu mengurangi masuknya udara luar yang tercemar. Dan yang paling penting nih untuk kita juga teman Prada 2 adalah memastikan tubuh tetap terhidrasi. Karena paparan kabut asap ini bisa bikin tenggorokan kerasa kering dan menimbulkan rasa kurang nyaman ya pada saluran pernafasan. Nah, memenuhi kebutuhan cairan membantu kamu untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Ketika seseorang menghadapi kondisi udara panas, kering, dan juga tercemar asap, yang pasti air putih lah ya teman Prada 2 yang jadi pilihan utama. Sementara minuman hangat juga bisa dikonsumsi untuk membantu memberikan rasa nyaman ketika tenggorokan mengalami iritasi. Dan jangan lupa juga untuk memantau kualitas udara secara berkala. Karena memantau indeks kualitas udara ini membantu kamu menentukan apakah kondisi lingkungan itu masih aman untuk beraktivitas ya, atau membutuhkan langkah perlindungan tambahan yang lebih ekstra lagi nih teman Prada 2. Dan informasi kualitas udara juga bisa jadi dasar kok untuk menentukan waktu bepergian kamu, melakukan olahraga, membuka jendela, atau menunda aktivitas luar ruangan. Dan yang pasti kalau ada gejala gangguan pernafasan, jangan diabaikan, segera laporkan ke dokter ataupun juga pihak yang dapat menangani gejala tersebut.

Dan itu dia tamu pro dan terus pada edisi pagi hari ini Kriptoning, karena selain ini bakal ada Linda menemani kamu di santai siangnya ya. Dan juga tetap berhati-hati tamu pro 2, karena kita masih di masa darurat karhutla ya. Apalagi kabut asap dari malam tadi itu udah lumayan banget, sampai pagi ini pun juga aku masih bisa lihat ya dari jendela Pro 2 RI Banjarmasin. Jadi berhati-hati, selalu bersiap juga teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang beraktivitas di luar ruangan, selalu pakai masker yang berfiltrasi tinggi tadi ya, sudah diperingatkan juga teman-teman, agar kitanya bisa masih kerja, beraktivitas, berkegiatan, dan juga tentunya orang-orang sekitar kita pun juga masih terlindungi untuk maupun yang di luar ataupun juga yang di dalam ruangan teman Pro 2 ya. Keep tuning di 95.2 FM, teman terbaik kamu.

0: gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana kek?
1: Boleh, boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Kamu percaya nggak kalau telur ayam diharamkan dulu baru bisa netas?
4: Kalau diharamkan mah pasti. Diharamkan yang nggak mungkin. Itu pasti hoax. Emang dapat info dari mana sih?
3: Di medsos sih.
4: Aduh, kamu medsos langsung dipercaya.
3: Oh iya, kabarnya kamu beneran udah putus ya sama Edo.
4: Hah, dapat info dari mana juga sih?
3: Dari medsos juga dong. Aku lihat postingan di beranda medsosnya Edo kali.
4: Ya elah, kalau itu mah fakta. Dasar suka kepo. Apapun beritanya, jangan mudah percaya. Cerdas bersosial media, saring sebelum sharing.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 10 lebih dari 2 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. Kabut asap terlihat cukup pekat menyelimuti sejumlah kawasan kota Banjarmasin sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah, Rabu 19 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan RRI, kondisi tersebut membuat jarak pandang di sejumlah ruas jalan menjadi terbatas. Kabut yang terlihat menyelimuti kawasan kota dan membuat objek di depan mata tampak kurang jelas. Kondisi ini juga dirasakan masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah, termasuk pelajar yang berangkat menuju sekolah.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Samsudinor menginformasikan cuaca di wilayah Kalsel, Rabu 19 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini di wilayah Kalsel kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Arah angin yang bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5-15 km/jam, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 36 derajat Celcius, dengan nilai kelembapan udara 43 hingga 93%.
0: Info Pro 2 FM.
1: Kita beralih ke informasi nasional, teman Pro 2, masih dikutip dari rri.co.id Jakarta. BMKG melaporkan wilayah Kabupaten Nagekeo, NTT pada hari ini Rabu 19 Agustus 2026 kembali diguncang gempa bumi susulan. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,8 itu terjadi Rabu pagi pukul 7.11 waktu Indonesia Barat. Gempa bumi susulan ini berada di kedalaman 10 km dengan titik pusat lokasi gempa bumi di Kabupaten Nagekeo itu berada 8,25 lintang selatan hingga 121,33 bujur timur. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: merdeka. Sekarang kita tenang. Merdeka atau mati.
1: Satu tahun lalu, sebuah bangsa memilih untuk berdiri sendiri. Bukan karena mudah, tapi karena yakin bahwa merdeka adalah hak setiap anak negeri. Hari ini, kemerdekaan itu ada di tangan kita. Anak muda yang tumbuh di tengah perubahan zaman. Berdaulat bukan hanya soal bendera yang berkibar, tapi soal keberanian menentukan arah bangsa sendiri. Adil bukan hanya kata dalam pidato, tapi soal ruang yang sama bagi siapa saja dari Sabang sampai Merauke. Makmur bukan hanya angka di atas kertas, tapi soal harapan yang benar-benar sampai ke setiap rumah. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro2 Jermasin, teman terbaik kamu. Halo teman Pro2, selamat pagi. Aduh ya Allah. Belum apa-apa sudah, aduh ya Allah. Gimana ya teman Pro2 ya? Ya, kita di Kota Banjarmasin lagi berjuang banget nih ya untuk bisa bernapas dengan nyaman gitu setidaknya teman Pro2, karena kabut asap benar-benar begitu tebal di hari ini di Kota Banjarmasin, juga terasa pekat sampai dengan ini jam 10 lebih dari 19 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi yang masih di rumah, jangan lupa maskernya dibawa, masker cadangannya juga dibawa ya, karena ini benar-benar sangat mengganggu sekali. Terus juga kacamata jangan lupa dibawa, yang minus nggak usah yang pakai soplen dulu, bahaya teman Pro2 ya dengan kabut asap ini. Jadi benar-benar hati-hati di jalan banget teman Pro2, jaga kondisi kesehatannya. Air putihnya juga, aduh baru opening nih udah yang banyak banget petuahnya gitu ya. Karena berasa banget teman Pro2 ya, efeknya yang nggak nyaman banget tentunya buat kesehatan. Ya sudah, kita mencoba untuk tenang pagi ini, merelakskan diri dengan mendengarkan lagu-lagu favorit yang bisa kita nikmati di pagi hari ini di Pro2 RRI Banjarmasin di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Kamu boleh banget nih teman Pro2 yang mau request lagu Indonesia atau lagu internasional gitu ya, boleh banget. Tapi aku pengen puterin dulu lagu yang pesannya sih dari judulnya doang ya, liriknya ya begitulah ya, gak jauh-jauh dari hubungan asmara. Ada Tulus lewat lagunya Hati-hati di Jalan.

Radu-radu yang jerman sih teman terbaik kamu. Aki tuh ada Vanessa Z yang di request sama Amelia ya, yang request di WhatsApp kita pada pagi hari ini. Lanjut teman pro 2, ini udah ada yang request darinya Maria Elsa, terus juga ada darinya Devina Permatasari, ada juga darinya Firly ya, yang request lagu darinya Selina Grace, Sumpah Mati. Terus ada Lara Purnamasari juga nih yang request lagunya Gita Gutawa, Ayo, Come On.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pake jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Broadway Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Silakan yang mau request lagu Indonesia internasional bergurau senja kak, boleh banget. Langsung kita puterin nih kak ya. Gercep nih, Aditya Rahman yang request lagunya bergurau senja. Oke, sebentar kita cek dulu lagunya ya. Bergurau. Mana nih? Gak ada nih kak. Mau lagu lain gak kak? Lagunya gak ada nih, sorry banget. Makasih ya kak, udah diputerin lagunya dari Nyalara Purnama Sari. Oke, sama-sama kak. Kak, boleh request Karma by Coklat? Boleh. Mana nih? Karma. Mana nih by Coklat ya? Ada gak by Coklat? Ada dong. Langsung kita puterin lagunya. Darinya April.

Banjarmasin teman terbaik kamu. Oke, kita udah puterin lagunya Aditya tadi ya, yang request lagu Vistart judulnya. Kita lanjut lagi nih ke requestan yang datang dari 087831125 sekian yang request lagu darinya siapa nih? Akbar sama Mingse katanya. Astaga Bercanda by Fitri. Oke, mana nih lagu Astaga Bercanda. Oke, lanjut lagi teman Pro 2. Masih dari WhatsApp RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Darinya 0856-3527 sekian. Darinya Riri di Banjarbaru, kabut tebel banget nih kak. Apa nih, sampai siang ini, ya benar sih. Di Banjarmasin aja berasa banget ya kabutnya, apalagi mungkin wilayah Banjarbaru ya. Requestnya katanya lagu darinya Sabrina Eleanor yang judulnya Pendampingmu. Oke, kita puterin dua lagu dulu ya.

0: untuk Indonesia.
1: Pernah nggak kamu berpikir apa arti merdeka buat generasi kita hari ini? Bukan cuma tentang mengingat sejarah, tapi tentang bagaimana kita berdiri tegak dengan karya kita sendiri. Ketika karya anak bangsa diakui dunia, saat itulah kita berdaulat. Ketika semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang, di situ ada rasa adil. Dan saat kreativitas kita membukakan jalan bagi sesama, makmur bukan lagi sekedar impian. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari kita untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Request time.
2: Cement terbaik.

Afgan Panah Asmara. Ya udah di request sama yang paling setia di TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin. Ada Sria selalu, yuk mau request, katanya silakan request, masih bisa nih. Betul, yang belum gabung bisa langsung gabung ke TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Langsung aja ke TikToknya, boleh request lagu Indonesia Internasional. Lanjut kita ke requestan darinya Maco, yang request lagunya Jirox Ceria. Terus ada Alisa Azalika juga yang udah request lagunya Eklat Sorry, Ada Apa Dengan Cinta. Ada apa emangnya?

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, kita lanjut lagi muterin requestan darinya Infinity yang request lagu Caleb J, Jalan Terbaik. Masih ada ya? Kita check and recheck dulu. Ada dong ya. Terus aku Purnama masih ada nggak nih? Yang request lagu Rizwan Fadilah sama Nabila ya? Nabila yang judulnya Tak Satu Cerita. Dan masih kak? Oke, berarti kita puterin dua lagu lagi ya, teman Pro 2.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Request, Request Time.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.

dua Rani Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut kita ke requestan darinya Kartika. Tadi ya Nyayu Kartika 1111 kalau nggak salah tadi namanya ya. Requestnya lagu Roni Parulian Februari. Terus ada Kimpul juga nih yang pengen dengerin lagunya Sal Priadi Amin Paling Serius. Tunggu apa lagi teman Pro 2 yang mau gabung ke TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin.

Oke, teman pro 2, kita lanjut ke requestan dari Nyayan, Rizky Febian, dan Zipa Magnolia Telugis Indah yang lagi butterfly era nih. Congrats deh. Terus ada Andra and the Backbone yang request lagunya Herman ya, di request sama Herman, judulnya Sempurna.

Radu Banjarmasin, teman terbaik kamu. Aduh sayang sekali nih, udah request banyak pada out-outan. Jadi kita puterin yang udah stay tune ya. Ini tadi yang request lagu Float Sementara Bondan ya sudahlah, WD langsung Bondan ya sudahlah. Ini yang request lagu Float tadi mana ya orangnya ya? Bentar aku cek dulu nih. Mana ya? Yang request komen dong biar cepet. Oh enggak, kita puterin ya sudahlah dulu nih. Disuruh request nih, request saya. Ujar. Jadi harus gercep nih. Apa-apa tuh harus gercep. Apalagi cowok harus gercep nih kakak. Mana ini lagunya Bondan lagi nih. Bentar aku siapin dulu ya. Lagunya Bondan. Bondan mana Bondan? Luka di sini kak. Aduh. Luka di sini enggak tuh. Enggak ada lagi lagu Bondan. Skip kak, skip. Jangan lagu Bondan yang judulnya ya sudahlah, enggak ada lagunya. Luka di sini ungu dong berarti ya. Ada enggak ya ungu? Ungu. Luka di sini ada kak, langsung kita puterin dulu deh ya.

Oke, tolong berdua. Ini ada Raim Laude Ikro yang direquest sama Kiboy yang ada di TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin. Terakhir kita puterin lagu darinya Muhammad Basir. Emang ya kalau rezeki tuh memang gak bisa kemana gitu. Tetap aja walaupun sempat ditinggal tapi orangnya udah gabung lagi, stay lagi gitu kan. Kita puterin lagu darinya Nadib Basalamah, Bergema Sampai Selamanya ya. Oke, tolong berdua, thank you banget yang udah request dari jam 10 pagi tadi yang di WhatsApp ya, sampai dengan jam 11 di WhatsAppnya. Terus jam 11 sampai jam 12 siangnya kita open requestnya di TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin. Jangan lupa ikutan request setiap harinya teman Pro 2 ya, siang, sore, hingga malam juga ada ya. Stay tune terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku berjudul Seni Hidup Minimalis, karya Francine Jay, adalah sebuah buku yang menjadi petunjuk bagaimana menjalani hidup minimalis. Buku ini banyak sekali mengandung pemikiran filosofis tentang cara mengenali kebutuhan kita, akan barang menggunakan barang dan efek yang ditimbulkan dari barang yang kita miliki. Ada 4 bagian dalam buku ini, bagian pertama tentang membentuk pola pikir minimalis. Bagian kedua tentang kiat-kiat memulai hidup minimalis dengan metode streamline. Bagian ketiga membahas tentang mengatur ruangan agar tidak penuh dengan barang. Bagian keempat adalah cara hidup minimalis dan manfaatnya untuk kehidupan kita dan lingkungan sekitar. Seni Hidup Minimalis memberi banyak pandangan baru soal minimalis. Dasar-dasar pemikiran soal minimalis dipaparkan dengan sangat detail. Minimalis memang sering diidentikan dengan segala sesuatu yang serba cukup. Tapi kadar cukup ini bisa jadi berbeda pada tiap orang. Ada banyak manfaat yang bisa diperoleh dari menerapkan hidup minimalis. Bukan cuma soal penghematan, tapi juga meningkatkan kualitas hidup. Tidak gampang stres lagi, tidak ribet dan pusing dengan obsesi punya banyak barang yang belum tentu berguna. Buku Seni Hidup Minimalis berisi penjelasan dan panduan lengkap untuk menciptakan hidup yang lebih tertata dan bebas stres. Setelah membaca buku ini, kita akan tergerak untuk segera membuat perubahan yang dapat dimulai dengan langkah kecil. Konsep hidup minimalis mengajarkan bahwa kebahagiaan hidup tidak diukur dengan berapa banyak barang yang kita miliki. Bahkan semakin banyak barang yang kita miliki, semakin penuh pikiran kita, semakin rentan kita dari rasa stres. Sebaliknya, semakin sedikit barang yang kita miliki, semakin kita menghargai hidup dan mensyukuri apa yang kita miliki. Membaca buku Seni Hidup Minimalis memberikan kita pandangan baru mengenai gaya hidup. Buku ini mengajarkan kita untuk hidup lebih bahagia dan menjaga alam dengan memiliki sedikit barang. Apalagi bagi kita yang masih suka belanja impulsif tanpa memperhatikan itu kebutuhan atau sekedar keinginan. Selain itu, buku ini juga memberikan tips-tips agar kita tidak tergoda untuk sering belanja barang baru, tapi masih menimbun barang yang lama. Buku ini cocok untuk dibaca segala umur dan menjadi bacaan untuk anggota keluarga. Dengan mengajak anggota keluarga untuk membaca buku ini, maka sinergi untuk hidup minimalis akan terbangun di rumah. Atau bisa juga menjadi teman ketika dalam perjalanan atau saat sedang santai-santai sambil minum teh. Buku ini juga cocok dibaca oleh orang-orang yang suka berbelanja banyak barang. Demikian esensi buku Seni Hidup Minimalis, karya Francine Jay.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Solusi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davey Pradana, nemenin kamu di pagi hari ini di Pro 2 Headless Pagi. Oke, ada Kiran dari Bekasi mau request lagunya tadi Nadine Amiza yang taruh belum ada. Ganti sama Juicy Lucy yang Mawar Jingga. Ini juga gak ada lagi. Sayang sekali, tapi gue ganti sama Lantasnya Juicy Lucy aja ya. Kalau gitu gue puterin sekarang. Mungkin kalau ada satu lagi boleh lah. Dan buat kamu yang lainnya juga yang mau request boleh. Oh anyway, ini juga ada Ralfa, okay. Yang mau request lagunya Hal Hebat dari Govinda. Okay, gue masukin juga, alright. So dua lagu, langsung aja gue putar sekarang juga.

0: hancur benar daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati.
1: Satu tahun lalu, sebuah bangsa memilih untuk berdiri sendiri. Bukan karena mudah, tapi karena yakin bahwa merdeka adalah hak setiap anak negeri. Hari ini, kemerdekaan itu ada di tangan kita, anak muda yang tumbuh di tengah perubahan zaman. Berdaulat bukan hanya soal bendera yang berkibar, tapi soal keberanian menentukan arah bangsa sendiri. Adil bukan hanya kata dalam pidato, tapi soal ruang yang sama bagi siapa saja dari Sabang sampai Merauke. Makmur bukan hanya angka di atas kertas, tapi soal harapan yang benar-benar sampai ke setiap rumah. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Aku tuh heran sama Fikri akhir-akhir ini. Kemarin aku chat dia buat nanya tugas. Dibaca, tapi gak dibalas. Tadi pagi aku kirim lagi soal latihan presentasi juga cuma dibaca aja. Sekarang udah sore nih, masih centang biru tapi gak ada jawaban. Aku jadi mikir, jangan-jangan aku ada salah ngomong.
1: Aku juga sebenarnya ngerasa ada yang beda sih. Kemarin aku ngajak dia latihan presentasi buat minggu depan, dia cuma jawab nanti ya. Habis itu ya udah, nggak ada kabar lagi. Awalnya aku pikir dia memang lagi sibuk aja, tapi makin kesini kok rasanya dia malah menjauh ya.
0: Nah kan, berarti bukan cuma aku yang ngerasa. Makanya aku makin bingung. Kalau emang ada masalah sama kita, ya kenapa nggak ngomong aja? Yang paling capek itu bukan nunggu balasannya. Yang paling capek itu isi kepala sendiri. Mulai nebak-nebak. Apa dia marah? Apa aku ngomong sesuatu yang nyinggung? Apa dia udah males temenan sama aku? Padahal, ya dia sendiri belum pernah bilang apa-apa sih.
1: Yang lucunya ya, kita tuh sering banget nyusun cerita di kepala kita sendiri. Padahal pemeran utamanya belum sempat ngomong. Kadang kita lebih percaya sama asumsi sendiri daripada nunggu penjelasan orangnya.
0: Iya, tapi nunggu juga gak enak. Ya rasanya kayak digantung. Aku sampai buka chat itu berkali-kali. Lucu ya. Padahal aku tahu tulisannya gak bakal berubah. Tetap dibaca 2214. Terus tiap HP bunyi, aku berharap itu dia. Ya begitu ternyata bukan, aku malah makin kepikiran.
1: Kamu pernah kepikiran buat nelpon gak?
0: Pernah, bahkan lebih dari sekali. Tapi tiap kali mau pencet tombol telepon, aku malah mikir, kalau dia emang sengaja menjauh gimana? Kalau ternyata dia udah gak nyaman temenan sama aku gimana? Akhirnya ya gak jadi.
2: Eh, kalian masih di sini?
0: Eh, Pik, boleh ngobrol bentar gak? Aku mau nanya sesuatu. Kalau emang aku udah salah, bilang aja, ini serius. Aku lebih milih dengar jawaban yang bikin sakit daripada harus nebak-nebak sendiri.
2: Rek, aku minta maaf. Aku memang baca semua chat kamu, chat Nadia juga. Aku cuma gak tahu harus mulai jawab dari mana.
0: Kenapa?
2: Ibu masuk ke rumah sakit 3 hari yang lalu. Sejak itu, aku pulang sekolah langsung ke rumah sakit. Malam baru sampai rumah. Kadang sambil nunggu dokter, aku sempat buka HP. Aku baca chat kalian. Bahkan beberapa kali aku udah mau balas. Tapi tiba-tiba ibu manggil. Atau perawat datang. Atau dokter ngajak ngobrol. Begitu semuanya selesai, rasanya badan udah capek banget. Aku mikir, nanti aja deh aku balas. Besoknya chat baru masuk lagi. Terus aku malah bingung harus mulai jawab yang mana dulu. Lama-lama aku sadar sih, aku justru bikin kalian nunggu.
0: Aku selama ini malah sibuk bikin banyak kemungkinan di kepala. Aku mikir kamu marah, aku mikir kamu sengaja ngejauh. Padahal aku gak pernah sekalipun nanya, kamu lagi baik-baik aja gak?
1: Harusnya dari awal kita nanya kabar kamu ya, bukan langsung sibuk nyari jawaban sendiri.
2: Aku juga salah, harusnya sesibuk apapun aku bisa bilang satu kalimat. Maaf ya, lagi ada urusan. Biar orang yang nunggu gak terus hidup dalam tanda tanya.
0: Kayaknya mulai sekarang, daripada sibuk nebak isi kepala orang, lebih baik aku nanya dulu, kamu lagi baik-baik aja? Kalau ternyata jawabannya gak langsung datang, ya setidaknya aku udah coba ngerti.
2: Dan aku bakal belajar kalau membalas chat itu bukan cuma soal mengetik jawaban sih, Kadang itu juga cara bilang ke orang kalau kita masih menghargai mereka.
1: Yuk, habis ini kita jenguk ibu kamu ya.
2: Makasih ya. Aku rasa ibu juga bakal senang.
0: Akhirnya, chat yang dibaca jam 22.14 ini dibalas juga.

0: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
1: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
0: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
1: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
0: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Yang sehat untuk masa depan hebat.
2: Kamu masih bersama Pro2,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro2 FM
2: 95,2 FM NI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman Pro2, sudah saatnya kita dengarkan bersama Kumandang Ajan Juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor IP.

Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

Produa Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Salam olahraga. Hai teman Produa, siang ini kita akan update informasi dari dunia olahraga. Tentunya hanya di Produa Sport ya. Ada kabar berita olahraga apa hari ini tentunya yang bakal disimak? Nah, tetap setia terus di 95,2 FM. Di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Ada apa aja nih? Banyak kabar sekali teman Produa ya dari dunia olahraga tentunya. Apalagi dari dunia olahraga lapangan hijau. Aduh, nggak usah diragukan lagi ya teman Produa ya. Yang kabarnya Liverpool akan hadapi Newcastle di laga pembuka Premier League ya. Selain itu juga teman Produa, Arsenal masih berburu pemain kabarnya ya. Yang mana ada Richard Garlick yang mengungkap syarat ketat The Gunners. Bagaimana informasi lengkapnya? Setia terus tentunya hanya di Produa Sports yang hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita ke informasi dari dunia olahraga, teman Pro 2. Yang mana Arsenal belum berniat berhenti bergerak di bursa transfer musim panas. Meski telah mengeluarkan dana besar untuk memperkuat skuad, klub The Gunners ini kini menerapkan standar yang lebih tinggi. Chef eksekutif Arsenal, Richard Garlick, yang menegaskan bahwa klub tidak ingin sekedar menambah jumlah pemain dalam skuad. Arsenal hanya akan mengambil langkah jika menemukan sosok yang benar-benar bisa memberikan dampak besar terhadap performa tim. Kalau dulu katanya mereka terkadang mencari pemain untuk melengkapi skuad atau membawa tim ke level tertentu, tetapi sekarang mereka bersaing di level tertinggi dan mereka membutuhkan pemain yang mampu untuk mengubah keadaan.

0: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Broadway Rary Banjarmasin, teman terbaik kamu. Liverpool memulai musim 2026-2027 dengan bertandang ke St. James Park untuk menghadapi Newcastle United pada Minggu 23 Agustus 2026. Pertandingan ini menandai debut kompetitif Andoni Iraola sebagai pelatih kepala Liverpool setelah memimpin klub. The Reds memiliki catatan impresif, tidak terkalahkan dalam 19 pertandingan Premier League terakhir melawan Newcastle dengan 14 kemenangan dan juga 5 kali seri.

0: Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal, di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.
1: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
2: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
1: Banyak yang bilang cuman buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
2: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
1: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.
3: Kamu masih bersama Pro 2.

Redway jerosin teman terbaik kamu. Bayern Munich yang menutup persiapan pramusim dengan kemenangan 4-2 atas Heidenheim pada 18 Agustus 2026. Skuad Bavaria berhasil meng-comeback setelah tertinggal 2 kali dalam pertandingan persahabatan tersebut. Yannick Wagner dan Julian Nagelsmann yang mencetak gol untuk Heidenheim, sementara Philipp Kovacs menyamakan kedudukan untuk Bayern.

Teman Pro2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.

0: Sadar nggak sih, belakangan ini cuaca di benua kita tuh terasa lebih terik dari biasanya?
1: Iya, itu tandanya bumi kita butuh bantuan. Salah satunya dengan menambah ruang hijau di sekitar kita.
0: Tapi kan lahan kita terbatas. Gimana caranya kita bisa ikut bantu?
1: Bisa mulai dari hal sederhana. Yuk, tanam satu pohon di halaman rumah atau hias kamar dengan tanaman indoor. Satu tanaman, satu langkah untuk udara yang lebih segar.
0: Wah, kalau kita semua kompak, kota kita pasti jadi lebih teduh dan semakin nyaman.
1: Betul, karena aksi nyata kita hari ini adalah nafas untuk masa depan.
2: Mari jaga alam, sejukkan benua.

Produser Wanjer Masin, teman terbaik kamu. Informasi terakhir dari dunia olahraga, Timnas Basket Putri Indonesia tergabung dalam grup bersama Cina dan Thailand di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Memposisikan mereka menghadapi dua lawan berat di fase grup, manajer Handoyo telah mempersiapkan tim dengan menjalani uji coba di Korea Selatan untuk memastikan kesiapan maksimal dalam menghadapi Cina sebagai salah satu tim terkuat di Asia. Cina salah satu tim terkuat Asia dengan materi pemain yang berkualitas. Itulah tadi sederet informasi dari dunia olahraga untuk Pro 2 Sports siang hari ini. Tetap setia terus di Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita di Pro 2 Entertain mau ngasih informasi soal daftar lengkap nominasi MTV Video Music Awards 2026 ya. Rampung diumumkan pada Selasa 18 Agustus pagi waktu Amerika Serikat. Dalam daftar ajang populer musik tersebut, Madonna memimpin perolehan nominasi di 11 kategori dan diikuti oleh Taylor Swift dengan 9 nominasi, serta Ariana Grande dan Sabrina Carpenter dengan masing-masing 7 nominasi. Selain itu ada Bruno Mars, Jared Larson, Pink Panderes, masing-masing mendapatkan 5 nominasi, sedangkan Lisa Blackpink meraih 4, Tate McRae dan Shakira mendapatkan 3 nominasi. Ajang VMA 2026 akan digelar di Peacock Theater Los Angeles. Ini jadi kali pertama acara tersebut diadakan di pesisir barat Amerika Serikat dalam 9 tahun terakhir.

0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pernah kebayang nggak kalau masa depan Indonesia dimulai dari langkah kecil hari ini? Di usia ke-81, Indonesia bukan cuma soal sejarah, tapi tentang mimpi yang terus hidup di setiap ide, karya, dan aksi generasi muda. Berdaulat berarti berani berdiri dengan jati diri. Adil berarti saling jaga dan menghargai. Makmur berarti tumbuh bersama tanpa ada yang tertinggal. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang apa yang kita ciptakan untuk esok. Yuk jadi bagian dari perubahan dengan karya, dengan aksi, dengan hati. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Prodi dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Prodi, kita masih di segmen Prodi Entertain ya. Yang masih punya informasi-informasi menarik lainnya dari dunia hiburan. Kali ini dari Memburu Pemangsa yang rilis teaser ya. Dan empat jurnalis memburu sosok pemangsa anak. Bagaimana ceritanya nih, teman Prodi? Jadi Cinemaku Pictures merilis official teaser poster dan teaser trailer film Memburu Pemangsa. Film karya sutradara Umay Shahab ini mengikuti investigasi empat jurnalis perempuan dalam mengungkap kasus hilangnya anak-anak. Jadi film ini memadukan unsur horor, kriminal, dan juga aksi, teman Prodi ya. Untuk film Memburu Pemangsa ini menjadi proyek terbaru Cinemaku Pictures bersama Umay Shahab yang mengangkat keresahan terhadap persoalan kekerasan dan eksploitasi anak yang masih saja terjadi. Film ini dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 24 September 2026.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman Perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
3: Kamu masih bersama Pro 2.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, kita lanjut lagi informasi dari Joe Taslim yang resmi bergabung sebagai pemeran baru dalam film aksi Netflix Extraction 3 ya. Joe yang akan beradu akting dengan Chris Hemsworth, terus ada Don Lee, ada Idris Elba, dan masih banyak lagi. Yang jelas Netflix masih merahasiakan karakter Joe serta belum mengumumkan tanggal resmi rilisnya Extraction 3.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau gak estetik, gak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semua di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata. Bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
3: Jangan tersesat di standar dunia maya.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, ini ada lagi nih informasi yang menarik untuk kamu simak di siang hari ini tentunya. Ini masih dari dunia perfilman, ternyata teman Pro 2 ya, film Hasut yang rilis First Look hadirkan horor misteri penuh kecurigaan. Jadi ini menampilkan Rachel Amanda, Karina Salim, Martino Leo, dan Kevin Ardilopa, yang mana dengan ekspresi penuh teka-teki. Jadi ceritanya ini mereka berfokus pada 4 orang yang menjalani proses pemulihan di hutan, namun mulai mengalami kejadian aneh yang memicu rasa curiga dan ketidakpercayaan satu sama lain. Disutradarai oleh Ilya Sigma, film ini mengangkat tema hasutan dan kebenaran, di mana penonton diajak menebak siapa yang jujur dan siapa yang berbohong. Dan film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada tahun 2026 ini.

Pagi teman Pro 2, gak kerasa banget ya. Aku sudah nemenin kamu hampir jam 15 waktu Indonesia Tengah. Thank you banget loh teman Pro 2 ya. Udah setia terus dengerin Pro 2 RRI Banjarmasin di siang hari ini bareng sama Linda. Tapi tenang, keseruan gak cuma sampai di sini. Kita lanjutkan nanti tentunya teman Pro 2 ya, bareng sama Febri di Wush Waktu Ngobrol Sore Hari. Linda pamit, sampai jumpa lagi dan bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

RRI Pro 2 menyerah teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore semuanya. Belum sore-sore banget teman-teman, ini masih siang menjelang sore ya. Barengan aku Febri teman-teman, kita bakal ketemu sama banyak hal ya. Dari info-info di ragam peristiwa lokal, kali ini jam 3 sampai ke 6 pukul 4. Dan nanti jam 4 sore sendiri teman-teman, kita bakal ketemu sama teman-teman dari Kornus 8 ya. Ini ada teman-teman Nunukan, Palangkaraya, Tarakan, dan juga sama Rinda di sore ceria berjaringan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentunya untuk ngebahas terkait semangat merdeka berkarya. Barengan siapa? Ditunggu aja teman-teman. Yang jelas selain itu, kita di jam 5-nya juga masih nerusin live tapi di TikTok. Kalau sebelumnya di YouTube, di RRI Score Pro 2 Banjarmasin teman-teman, kita akan live ya untuk live request untuk lagu-lagu yang kalian mau dan kalian suka. Baru deh kita santai bareng di jam 6 nanti. Dan buat teman-teman yang mungkin pulang, mau pulang, mau siap-siap pulang, atau emang udah mikirin pulang gak ya, jam ini teman-teman ini terpantau aman ya, walaupun panas banget cuacanya, cuman gak kayak pagi tadi yang berkabut. Untuk Banjarmasin sendiri kerasa ya kabutnya di mana-mana, mau sampai jam 10 tadi juga sebenarnya masih ada, dan sekarang sih udah enggak. Semoga aja sore enggak berkabut lagi teman-teman. Tapi yang jelas buat yang mungkin mau baliknya ke daerah Gambut dan Banjarbaru pagi tadi sih, ya ampun, ini jarak pandang dari kabar-kabar yang ada sangat-sangat pendek ya. Dan nanti kita akan bahas terkait kabut asap juga, mungkin sedikit laporan-laporan dari teman-teman yang ada, dan juga terkait dari mungkin Pemko ini teman-teman ada yang akan memberikan ini ya, ribuan masker teman-teman yang disiapkan untuk warga rentan. Nanti kita akan bahas itu semua, tapi jangan kemana-mana tentunya, sehabis yang satu ini masih di 95,2 FM.

Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang sangat luas, sehingga tidak jarang dapat mempengaruhi tidak hanya kesehatan masyarakat yang terdampak, namun juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak kebakaran hutan dan lahan juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun dampak tersebut diantaranya adalah, yang pertama, terganggunya aktivitas masyarakat sekitar yang terdampak oleh kebakaran hutan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Yang ketiga, penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. Yang keempat, meningkatnya hama dan membuat sebagian binatang kehilangan habitatnya. Yang kelima, menurunnya devisa negara, baik melalui kayu dan produk non-kayu, hingga sektor pariwisata. Dan yang terakhir, terkurasnya anggaran negara untuk melakukan penanganan atau menghentikan kebakaran hutan dan untuk merehabilitasi hutan yang terbakar. Dengan mengetahui luasnya dampak karhutla, terutama pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat, diharapkan bisa menjadi acuan kepada seluruh masyarakat untuk mulai bisa peduli dan memperhatikan kondisi hutan di sekitarnya.

0: Sadar nggak sih, belakangan ini cuaca di benua kita tuh terasa lebih terik dari biasanya?
1: Iya, itu tandanya bumi kita butuh bantuan. Salah satunya dengan menambah ruang hijau di sekitar kita.
0: Tapi kan lahan kita terbatas. Gimana caranya kita bisa ikut bantu?
1: Bisa mulai dari hal sederhana. Yuk, tanam satu pohon di halaman rumah atau hias kamar dengan tanaman indoor. Satu tanaman, satu langkah untuk udara yang lebih segar.
0: Wah, kalau kita semua kompak, kota kita pasti jadi lebih teduh dan semakin nyaman.
1: Betul, karena aksi nyata kita hari ini adalah nafas untuk masa depan.
2: Mari jaga alam, sejukkan Banua.
3: Pro 2 FM.
4: Sore, ceria.
3: Sore, ceria.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 Penyermasi teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Kita bahas ya terkait kabut asap yang pagi tadi, di mana ini tidak hanya di Kota Banjarbaru teman-teman, tapi juga berada di kawasan perbatasan Kabupaten Tanah Laut. Dan jarak pandang yang terbatas ini membuat arus lalu lintas melambat hingga menyebabkan antrean kendaraan memanjang lebih dari 5 km. Salah satu orang pengendara teman-teman, Ahmad, ini mengatakan asap pekat menyelimuti Desa Pandahan, Kecamatan Batibati, Tanah Laut, yang berbatasan dengan wilayah Pengayuan, Kota Banjarbaru. Dan ini terjadi sejak subuh hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan dari Ahmad juga menyebut, ruas jalan ini merupakan akses utama mobilitas warga antara Tanah Laut dan Banjarbaru, yang mana ada antrean ini teman-teman, antrean yang memanjang ya, dari sebelum jembatan dan tugu perbatasan menuju arah Banjarbaru maupun sebaliknya, dari antrean-antrean truk teman-teman. Jadi harap berhati-hati, mungkin kalau terjadi lagi esok misalnya ada kabut lagi ya teman-teman, karena dari ya yang ada tentunya selain memperlambat laju kendaraan, kondisi ini juga meningkatkan risiko kecelakaan, di mana jarak pandang kita terbatas dan mungkin kalau kita tidak hati-hati bisa aja menabrak mobil-mobil yang atau truk-truk yang sedang ngetem di samping jalan teman-teman. Jadi tetap harus menjaga jarak aman dan menyalakan lampu untuk meningkatkan kewaspadaan saat berlalu lintas atau melalui jalan-jalan tersebut. Dari Banjarbaru, sekitaran Batibati, dan harusnya gambut juga ya teman-teman. Ini juga terdampak banget karena banyak lahan-lahan yang ada di sana. Kita tahu sendiri, kabut asap ini datangnya dari kebakaran hutan dan lahan yang aku gak tahu ya di mana-mana aja titik hotspotnya. Yang jelas ini sangat-sangat mengkhawatirkan.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

RRI Prodo menyermati teman terbaik kamu. Masih ngobrol-ngobrol terkait kabut asap teman-teman yang terjadi pagi tadi, di mana sejumlah ambulans ini juga terdampak dari antrean kendaraan di kawasan yang tadi udah disebutkan ya teman-teman, yakni sekitaran Bati-Bati ke Banjarbaru lebih tepatnya. Dan di tengah kondisi tersebut, sejumlah relawan ini memang terlihat membagikan masker kepada pengguna jalan yang melintas. Aksi ini juga dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terpapar asap dan dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan saat melintasi kawasan yang diselimuti kabut. Nah, untuk teman-teman semua, memang masker ya kalau bisa dibilang tidak merubah apa-apa ya, atau mungkin tetap terpapar dan lain-lain, seenggaknya mengurangi teman-teman. Jadi kalau bisa buat kalian yang bepergiannya dari Banjarmasin ke daerah Banjarbaru maupun sebaliknya teman-teman, baik itu berangkat kerja maupun pulang, ini harus banget memakai masker. Meski terlihat memang mungkin dari asapnya kurang tebal dan lain sebagainya, tetap aja teman-teman, bau dan lain-lainnya itu masih pasti akan ada. Jadi kalau bisa tetap dipakai biar kita sehat dan juga terhindar dari infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ya teman-teman. Nanti kita akan bahas juga ini untuk kabut asap di Banjarmasin yang mana makin pekat juga, terutama pagi tadi teman-teman. Ini kita akan bahas terkait ribuan masker yang akan disiapkan untuk warga yang rentan.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

RRI Prodo menyerusin teman terbaik kamu, teman Prodo. Nah, kita lanjut lagi ya, masih ngobrolin terkait kabut asap teman-teman yang ini datang. Tentunya dari mana-mana jauh, sampai nggak tahu lagi ini hotspotnya di mana. Tapi yang jelas di Banjarmasin sendiri teman-teman ini dari Pemko tentunya menghimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman gangguan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruangan. Jadi dari Dinkes Kota Banjarmasin juga sudah menyiapkan langkah antisipasi dengan membagikan lebih dari 1000 masker kepada kelompok masyarakat yang dinilai rentan terdampak paparan asap. Kepala Dinkes Kota Banjarmasin Yanuar Diansyah teman-teman yang mengatakan sasaran pembagian masker diantaranya anak-anak sekolah serta pengemudi ojek online yang setiap hari beraktivitas di jalan. Menurut Yanuar sendiri, kabut asap yang masuk ke Banjarmasin tidak sepenuhnya berasal dari kebakaran dalam wilayah kota, tetapi juga terbawa dari angin daerah sekitar, termasuk Kabupaten Banjar, Banjarbaru, dan juga Barito Kuala. Di mana ini yang perlu diperhatikan karena dari data Dinkes sebelumnya untuk bulan Juni itu mencapai 1484 kasus ISPA, sedangkan bulan Julinya turun sebenarnya ke 1300. Bulan Agustus mungkin belum didata karena kita nggak tahu nih sebanyak apa untuk kasus ISPA sendiri, tapi semoga aja sih tidak teman-teman, ataupun kalau memang banyak ya semoga teman-teman lebih sehat lah dibandingkan itu. Nah, meski menurun, Dinkes meminta tetap masyarakat tidak lengah ya karena musim kemarau dan kabut ini masih berpotensi memperburuk kualitas udara, dan menghimbau untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah dan juga menjaga asupan makanan yang bergizi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita ya ini nantinya teman-teman untuk Dinkes sendiri ini akan membagikan ya untuk ribuan masker teman-teman, lebih tepatnya 1000 masker, tapi diutamakan dulu untuk anak-anak sekolah yang mana kan pastinya tiap hari mereka akan menghadapi kabut asap di pagi hari, dan juga tentunya untuk ojek online yang selalu ya mengantarkan makanan, mengantarkan kita sendiri itu karena mereka beraktivitas memang kebanyakannya di luar. Nah, untuk sasaran dari 1000 masker ini lebih ke sana dulu, mungkin baru deh sisa-sisanya atau kalau memang ada lebih-lebihnya, kalau emang ada batch berikutnya itu ke semua-muanya. Jadi buat teman-teman kalau bisa jangan menumpuk masker juga, gak perlu sampai menumpuk masker teman-teman, tapi beli seperlunya dan juga gunakan sebisa mungkin untuk terus digunakan. Apalagi kalau kalian emang mau keluar rumah. Nah itu dia teman-teman untuk berita yang kita bahas hari ini, yakni terkait kabut asap ya dan ragam peristiwa lokal, karena emang ini udah jadi masalah kita semua untuk daerah, terutama untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Abis ini jangan kemana-mana karena nantinya sebelum kita masuk ke siaran berjaringan untuk sore hari ini di Rabu 19 Agustus 2026 barengan Febri, bakal ada info Pro 2 dulu ya. Jadi tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Suasana hangat mewarnai acara perkenalan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin yang baru, Muhsin, bersama jajaran pemerintah Kota Banjarmasin Selasa malam di Aula Kayu Bayi-Bayi. Dalam agenda ini, bagian umum Sekretariat Daerah Banjarmasin turut mengambil peran dengan memfasilitasi sajian makan malam bagi para tamu undangan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan pembangunan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum. Penegasan ini disampaikan Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR dalam perkenalan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin yang baru, Muhsin, di Aula Kayu Bayi-Bayi. Dalam sambutannya, Yamin sendiri menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Muhsin sebagai kajari yang baru, dan menurutnya pergantian pimpinan ini menjadi momentum memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara kejaksaan, pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh pemangku kepentingan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin mulai memperkuat sinergi strategi penanganan sampah dari hulu hingga hilir. Langkah ini ditandai dengan kehadiran Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ihram Muftazar dalam pembukaan kampanye World Clean Up Day di ULM Banjarmasin. Kehadiran Ihram merupakan tindak lanjut instruksi Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR yang dibuka Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik. Wajahnya sendiri merupakan gerakan lingkungan global yang digelar serentak di 211 negara dan telah masuk dalam kalender resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Demikian Info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat sore teman Pro 2, barengan aku Febri dan kita berjumpa lagi tentunya dalam acara Sore Ceria ya, program siaran berjaringan Pro 2 Kornus Banjar Nusantara ya, yang disiarkan oleh RRI Pro 2 Banjarmasin, RRI Pro 2 Nunukan, RRI Pro 2 Palangkaraya, RRI Pro 2 Tarakan dan juga RRI Pro 2 Samarinda. Siaran Sore Ceria ini hadir setiap hari Rabu, teman Pro 2 di minggu ketiga setiap bulannya. Dan kali ini Febri dari RRI Pro 2 Banjarmasin ini akan menemani kamu tentunya semuanya teman Pro 2 di hari yang mungkin masih istimewa juga karena masih bertepatan dengan gak jauh-jauh amat untuk hari kemerdekaan kita atau HUT ke-81 RRI, bukan RRI tapi radio, bukan radio juga, Republik Indonesia lebih tepatnya. Memang agak-agak mirip dikit. Sore hari ini, teman Pro 2 kita akan ngobrol santai dengan tema yakni semangat merdeka berkarya, kontribusi nyata pemuda untuk daerah. Di mana kita akan membahas bukan hanya terkait sekedar seremoni tapi bagaimana generasi muda untuk hari ini menerjemahkan kemerdekaan lewat aksi dan karya yang benar-benar berdampak bagi daerah dan juga nasional. Tentunya obrolan sore ini juga menghadirkan cerita, pandangan dan inspirasi nyata dari dua narasumber yang akan aku kenalkan juga teman-teman. Ini datang dari Banjarmasin dulu tapi belum ya, kita belum ngobrol-ngobrol sama narasumbernya ya teman-teman. Ada Nabila Ahya Safitri, ini adalah juara 3 bidang seni budaya pemuda pelopor kota Banjarmasin tahun 2025. Dan juga dari Nunukan, ini yakni akan ngobrol dengan Ramdan SH, yakni ketua KNPI Kabupaten Nunukan. Tapi sebelum itu teman-teman Pro 2, kita nyapa-nyapa dulu gak sih nih teman-teman, pastinya dari Nunukan dulu. Halo, ini ada dari Rahmi dari Nunukan. Selamat sore.
3: Ya, selamat sore.
2: Halo Rahmi, gimana kabarnya di Nunukan?
3: Kebetulan sore hari ini cerah ya.
2: Sama ya, di Banjarmasin juga cerah banget. Tapi tadi pagi aman gak ada asap atau kayak gimana?
3: Tapi di sana. Ini nih yang saya mau protes nih.
2: Kenapa tuh?
3: Kabut asap.
2: Oh iya, bener banget. Kabut asapnya ya, keterlaluan sih dari pagi tadi. Kayaknya semua kena nih. Kita kenapa?
3: Kalau dari Pulau Nunukan Kota nih ya. Itu sebatik nggak kelihatan tahu.
2: Ya ampun. Di sini juga tadi kayak ini Rahmi di Banjarmasin sebenarnya kurang, tapi daerah yang mana di sekitarannya jarak pandang 1 meter kalau di sini. Jadi sama-sama parah ya kita ya.
3: Bener.
2: Tapi terima kasih Rahmi, nanti kita akan bergabung juga ya untuk Pro 2 Nunukan ya sore hari ini. Kita beralih sedikit nih, kita ke Tarakan, ada Desi. Halo.
4: Halo Febri.
2: Halo, gimana kabarnya Desi hari ini?
4: Hari ini kabarnya baik, tapi di Tarakan juga nih udah banyak lahan yang terbakar.
2: Aduh, sayang sekali ya, sedih mendengarnya. Dan pagi tadi gimana? Iya. Apakah memang tebal juga kabut asapnya atau sampai sore ini gimana?
4: Kalau untuk kabut asapnya sih tidak terlalu ya. Cuman dari kemarin malam, udah beberapa hari yang lalu itu ada beberapa titik kebakaran lahan dan juga hutan.
2: Ya, semoga cepat bisa diatasi ya dari teman-teman dari sana. Terima kasih ya Desi. Nanti kita akan mungkin tanya-tanya ke atau teman-teman dari Produk Tarakan bisa tanya-tanya nih. Selain itu kita berpindah sedikit ke Palangkaraya, ada Jane. Halo.
5: Halo Febri.
2: Halo, bener enggak sih aku bilangnya Jane?
5: Ya benar.
2: Oh benar ya, benar ya. Khawatirnya salah ya. Nih, benar. Soalnya kita baru aja menyapa teman-teman. Gimana kabarnya di Palangkaraya?
5: Waduh, di Palangkaraya jangan ditanya ya, karhutlah.
2: Sama ya kita bangka. Semua ya. Benar, benar, benar.
5: Mana-mana gitu. Aduh.
2: Tapi sampai sore ini gimana? Aman kah atau udah mulai mereda untuk kabutnya?
5: Kalau kabut tadi aku datang ke RRI Palangkaraya
2: masih ada
5: kak.
2: Ya ampun, ini berarti sampai sore ke malam ya. Semoga aja cepat berlalu ya semoga. Buat teman-teman di Palangka. Terima kasih ya Jen, semoga sehat selalu.
5: Iya.
2: Oke, terakhir nih kita ke Samarinda, ada Habibi. Halo Habibi.
6: Halo.
2: Halo, gimana kabarnya Habibi?
6: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Dan Samarinda, kalau tadi kan teman-teman di Palangkaraya, Tarakan, Nunukan sama nih kita dilanda asap. Kalau di Samarinda gimana?
1: Kalau di Samarinda dari kemarin sama sih,
2: sama ya,
1: kayak
2: sama
1: ya panas ya aja gitu.
2: Kalau semoga tidak ada sampai ke kabut-kabut asap ya, cuma panas aja. Dan cepatlah ini kita bisa berganti musim ya.
1: Iya.
2: Oke. Terima kasih ya buat teman-teman dari Samarinda juga. Dan sehabis ini teman-teman Pro 2, kita akan langsung bergabung untuk ngobrol-ngobrol sama narasumber kita. Jadi jangan kemana-mana.
6: Sore ceria. Pro 2FM, teman terbaik kamu.
2: Oke, kita udah balik lagi teman-teman. Dan saatnya kita kenalan dulu nih sama Nabila. Halo Bila, selamat sore.
7: Halo Kak, selamat sore juga.
2: Bila kebetulan tadi dari Handil ya?
7: Iya, dari Handil Bakti. Ah,
2: jauh banget teman-teman, ini perlu pakai paspor teman-teman.
7: Beda negara ya.
2: Beda negara, tapi Bila kita ngobrolin itu Bila. Kita ngobrol-ngobrol hari ini terkait semangat merdeka. Kemarin juga, ini kan Bila sebagai juara 3 Pemuda Pelopor Kota Banjarmasin tapi tahun 2025. Semoga ada lagi ya nanti ya, biar siapa tahu Bila jadi juara 1 nanti ya, tahun ini.
7: Amin.
2: Tapi gimana Bila, waktu kemarin ini kan sebenarnya kamu dari seni budaya, ada beberapa kategori ya, tadi kita ada ngobrol dan ini dari kategori seni budaya. Kemarin waktu jadi juara 3 dari Pemuda Pelopor, gimana perasaan atau mungkin momen apa yang paling diingat waktu itu?
7: Kemarin waktu juara 3 sih kaget ya, karena juara ya namanya. Terus kalau terkait momen, tentunya momen dari pendaftaran, dari fact finding, dari pengumuman seleksi semifinal sampai grand final, itu pasti ada momen yang berkesan. Tapi menurut saya yang paling berkesan itu adalah pada saat saya grand final.
2: Oh jadi memang ada beberapa tahapannya.
7: Iya betul,
2: ada. Dan beberapa. Akhirnya berarti beberapa kali membawakan seni yang kamu bawakan ya harusnya ya? Atau gimana?
7: Waktu grand final itu saya bawa ke pelopor tentang Bapandung aja.
2: Ini udah di spill nih, ada bawa apa ya. Tapi berarti pas grand final, apa yang emang kamu ingat? Apakah groginya atau kayak gimana ya?
7: Karena waktu grand final itu saya urutan pertama yang tampil sebagai peserta.
2: Wow, itu pressure-nya tinggi banget ya.
7: Iya. Terus juga saya memilih untuk menampilkan aksi Bapandung terlebih dahulu sebelum saya mengenalkan tentang kepeloporan Bapandung saya. Jadi jadi harapannya ketika saya nanti menjelaskan tentang Bapandung, para penonton atau para juri terlebih dahulu tahu tentang Bapandung itu seperti apa, karena sudah saya berikan contoh Bapandungnya terlebih dahulu.
2: Dan waktu itu ya pasti mendapatkan respon yang pasti positif juga ya, harusnya segala macam. Tapi dari sekian banyak seni budaya di Banjarmasin atau di Banjar sendiri ini untuk Bila, boleh gak sih dijelasin lagi ke teman-teman Bapandung ini apa? Mungkin ada dari teman-teman yang apa Bapandung? Mendengarnya mungkin yang kayak yang udah kita lihat kayak mandiin atau mamanda atau yang segala macam. Bapandung ini apa Bila?
7: Izin menjelaskan sedikit tentang Bapandung ya Kak. Kalau Bapandung itu seperti menolok, tapi perbedaannya atau keunikannya itu mereka ada di menggunakan bahasa Banjar. Jadi Bapandung sendiri juga memiliki seperti biasa ada alur, ada plot, ada konflik, ada ending juga. Dan juga Bapandung itu memiliki humor. Jadi ketika kita melihat pemandungan, maka penonton itu insya Allah bakalan tertawa terbahak-bahak karena karena
2: ada ini ya, ada statementnya tuh harus tertawa.
7: Karena memang Bapandung ini seperti stand up komedi ya Kak, seperti itu. Bapandung pun juga pasti memiliki papadhannya atau ada nasehatnya seperti itu.
2: Jadi lengkap ya sebenarnya ya, ada ceritanya, ada ya menyelipkan humor juga, bukan yang karena kan kita sendiri tahu kayak anak-anak muda sekarang tuh gampang bosan ya, apalagi kalau dihadapkan misalnya teater yang udah gitu-gitu aja atau apa, dan ternyata menawarkannya banyak ya, nggak cuma kisah tapi humor dan pastinya ada nasehat-nasehat di dalamnya. Kenapa akhirnya Bila kepikiran? Karena dari sekian banyak ini ya, sekian banyak mungkin seni atau budaya-budaya yang ditawarkan untuk Banjar sendiri memang banyak yang dilestarikan. Nah, Bapandung, kenapa akhirnya tertarik atau mencintai Bapandung nih buat Bila?
7: Karena kan Kak, kalau kita lihat sekarang ini banyak seni teater modern atau saat ini banyak perkembangan seni budaya yang lagi hits-hitsnya seperti itu.
2: Bener.
7: Nah, menurut saya malah inilah kesempatan salah satu seni teater tradisional yang harus kita kembalikan, yang harus kita revitalisasikan kembali, Kak. Mm-hmm. Karena kita kan tidak mungkin menghentikan perkembangan zaman, paling tidak kita harus mengikuti perubahan zaman tersebut.
2: Ya, betul. Setuju itu. Sih kalau ibaratnya disuruh untuk beradaptasi ya atau mengembangkan lagi Bapandungnya. Nah, selama ini berarti Bila sendiri dari kapan mulai mempelajari Bapandung?
7: Kalau dari mempelajari Bapandung itu dari tahun 2023.
2: 2023 sampai sekarang sekitaran 3 tahunan ya. 3 tahun. Selama 3 tahun Bila, ini pasti kan banyak ya. Mungkin kamu dari belajar otodidak ya berarti Bila ya?
7: Iya, otodidak
2: aja. Otodidak, terus juga mungkin mengenal komunitas dan lain-lain. Tantangannya Bila, selama kamu Bapandung 3 tahun ini, karena kan pasti mungkin ada ya dari teman sendiri ada yang Bapandung apaan tuh, atau mungkin tantangan yang Bila rasain selama 3 tahun melestarikan Bapandung ini.
7: Kalau bicara tentang tantangan ya Kak, pastinya tentang bagaimana saya atau tim saya dapat membuat generasi muda itu tertarik terhadap kesenian Bapandung ini,
2: iya,
7: Kak.
2: Iya, benar-benar.
7: Karena kan kalau sekarang kalau dilihat dari perkembangan zaman, anak muda itu lebih banyak mencari hiburan itu di media sosial. Nah dari situlah kami Bapandung itu kami berikan kesempatan supaya dapat dikenal dengan melalui media sosial, Kak. Dan alhamdulillah tahun 2023 kemarin pun ketika tim kami melakukan aksi Bapandungan itu juga diliput sama stasiun TV atau dari komunitas di Poliban kemarin, Kak.
2: Dan itu kemarin waktu di mana, di Taman Budaya juga Kak atau gimana waktu itu acaranya?
7: Kemarin aksi Bapandungannya di samping rumah Ano.
2: Oh, samping rumah Ano. Yeah. Ya, dan mungkin ini juga jadi tantangan ya kayak buat teman-teman yang punya event-event seni budaya. Ayo dong, Bapandung juga dinaikin gak sih juga buat teman-teman. Tapi kalian juga nyebarin di media sosialnya di akun komunitas kah atau kayak gimana?
7: Kami ada IG team tersendiri. Ada e-book online-nya juga tentang Bapandung itu apa, hal teknisnya seperti apa, terus itu juga umur Bapandung itu seperti apa. Kami ada buku online-nya.
2: Iya, jadi kalau mungkin teman-teman kayak pengen tahu, oh ini Bapandung segala macam, udah kalian sediain ya. Di Instagram-nya apa Bapandung?
7: Instagram-nya cari aja Bapandungan.
2: Bapandungan ya, ini menarik teman-teman. Dan juga tadi kan tantangannya memang mengenalkan ke ya yang muda-muda atau yang di bawahnya Bila segala macam untuk kayak mengenal lagi atau tertarik dengan Bapandung selama ini. Dan memang ya kita tahu sendiri anak-anak muda sekarang kayaknya lebih memilih yang lain ya hiburannya.
7: Ya, hiburannya yang lain.
2: Hiburan-hiburannya. Dan ngomong-ngomong terkait semangat dari kita kan baru aja ya Bila ya untuk ya terkait semangat kepemudaan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Bila sendiri mungkin melihat dari seni budaya yang memang lagi Bila jalanin itu kayak gimana? Atau apa mengaitkan atau upaya dalam melestarikan budaya daerah kayak Bapandung Banjar dari Bila selain memang mengenalkan lewat media sosial. Kalau dari Bila sendiri seperti apa?
7: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, kalau berbicara tentang semangat kemerdekaan bukan hanya bicara tentang perjuangan para pahlawan, tetapi bagaimana kita sebagai generasi bangsa atau sebagai generasi muda itu dapat membantu memberikan hal-hal yang berdampak positif terhadap masyarakat atau terhadap lingkungan sekitar. Salah satunya itu ya kita dapat mengenalkan atau merevitalisasikan kembali tentang kebudayaan yang ada di daerah kita. Itu menurut saya juga merupakan salah satu bentuk kita cara menghargai kemerdekaan, Kak.
2: Ya, dan jadi ya bentuk untuk mengingat lagi ya kalau budaya Banjar ini bukan cuma itu-itu aja segala macam. Tapi selama ini Bila, kan kamu tadi bilang ada tim ya, itu berapa orang?
7: Ada 6 orang.
2: Oh, ada 6 orang. Dan ada juga kalau tadi sebelumnya kita udah ngobrol ada komunitas-komunitasnya juga ya ternyata ya.
7: Iya, kemarin tahun 2023 saya ada kerjasama sama tim sama bagian Bubuhan Pamandungan.
2: Oh, dan itu komunitas yang memang udah ada di Banjar.
7: Iya, betul.
2: Jadi memang sebenarnya ekosistemnya ada tapi mungkin belum muncul aja enggak kali ya keluar atau kayak gimana?
7: Sebenarnya muncul Kak, tapi mungkin orang-orang yang memang berjiwa kesenian saja yang tahu atau memang lewat aja atau memang ya. Sebenarnya yang tahu saya tahu itu kalau saya kan memang ranahnya kan ke kesenian. Bener, jadi bener. Saya tahu bagian komunitas-komunitas tersebut.
2: Oke. Dan memang sudah jalan ya.
7: Yeah.
2: Ini menarik karena Bapak Pandung sendiri jujur ya, bila ya aku baru tahu di kayaknya awal-awal 2026 baru tahu memang ada namanya, mungkin Monolog Banjar aku tahu ada memang Monolog Banjar, tapi kan belum tahu namanya apa, dan ternyata Bapandung ya namanya, Bapandung dengan lengkap tadi ada humor segala macam. Teman Pro 2 nih, kalian yang mungkin taunya stand up comedian aja, ini ada Bapandung teman-teman. Dan orang yang memandung itu apa tadi namanya?
7: Orang yang memandung itu adalah pamandungan.
2: Pamandungan, ya. Seninya Bapandung ya.
7: Seninya Bapandung.
2: Dan mungkin sedikit banyak ada syair dan lain-lain juga ya?
7: Iya, ada syairnya ketika memulai cerita atau kisah.
2: Jadi ada, lengkap banget ya, syair ada, ceritanya ada, segala macam. Dan kalau Bila sendiri selain yang pemuda pelopor, ada ikut lomba di lain juga kah waktu 3 tahun ini?
7: Enggak ikut lomba sih kak, cuman tahun 2023 saya kan ikut PKM.
2: Oh, PKM.
7: Tahun 2024 saya ikut UMK.
2: Oke. Okay.
7: Sama tahun 2025 saya ikut Pemuda Pelopor.
2: Ya, Pemuda Pelopor ini ya. Alhamdulillahnya mendapat juara 3 ya, untuk seni budaya itu tadi. Nah, dari sekian banyak tadi, dan memang juga kalau Bila kan ini untuk apa ya, lingkungan segala macam itu adalah Bila tahu ada komunitasnya segala lain. Tapi menurut Bila sendiri seberapa besar sih lingkungan ini punya dampak untuk pelestarian budaya, terutama buat Bapandung itu sendiri, buat Bila?
7: Kalau berbicara terkait lingkungan dan seberapa besar dampaknya, itu dampaknya sangat besar ya kak. Karena kan dalam proses melestarikan kebudayaan, kita tidak bisa berjalan sendirian. Kita perlu tim, atau kita perlu komunitas, atau kita perlu masyarakat sekitar kak.
2: Oke.
7: Dukungan bisa saja kita berupa penyemangat, atau kita hanya menonton saya juga merupakan dukungan kak.
2: Juga ya. Dan ya itulah teman-teman, kalau memang ada kesenian atau apa, coba nonton aja. Biasanya ada yang gratis, ada yang apa, pokoknya kalau ada kesenian jangan cuma nonton konser. Nah itu. Nah mungkin terakhir Bila, sebagai kamu pemuda yang memang melestarikan budaya Banjar, salah satunya Bapandung, untuk hadir lagi dan juga tentunya dikenal buat anak-anak muda yang lebih kecil-kecil, buat anak-anak kayak, karena ternyata ada Bapandung cilik juga, ada lombanya ya buat anak-anak ya. Oke, itu menarik banget. Ini terakhir pesan Bila untuk teman-teman Pro 2 atau mungkin teman-teman yang lagi dengerin terkait seni Bapandung di Banjarmasin, kira-kira apa?
7: Pesan saya sih khususnya untuk para pemuda nih, jangan berpikir bahwa kita melakukan kontribusi itu langsung ke kontribusi yang lebih besar. Bisa saja kita pelan-pelan atau lebih kecil dulu, seperti kita tahu, kita mengenal, atau kita belajar. Dan juga saya berharap mulailah kita mengenal budaya yang ada di sekitar kita, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkannya, seperti itu kak. Dan saya pun berharap juga banyak, semoga nanti banyak anak muda yang berani serta mengenal dan belajar dan bangga terhadap kebudayaan daerahnya sendiri kak.
2: Amin, amin. Semoga bisa terwujud semua ya, makin banyak lagi komunitasnya, makin besar lagi, terus juga kesenian dari Bapandung ini makin banyak yang ngundang nih ya, ke mana-mana. Gak cuma Madihin teman-teman, ada juga Bapandung namanya. Dan ini kalau mungkin dipadukan, wah bisa lebih ramai lagi ya acara-acara kalian. Jangan lupa untuk tadi Bapandungan ya, Instagramnya.
7: Bapandungan.
2: Tuh di follow.
7: Nanti nah, saya follow back.
2: Boleh, boleh banget, boleh banget. Oke, thank you ya Bila ya. Kita udah ngobrol-ngobrol sedikit. Mungkin dari teman-teman nanti dari Korwil 8 juga mungkin mau tanya-tanya terkait Bapandung atau segala macam. Tapi setelah yang satu ini, dan juga sebelum mungkin ke pertanyaan, kita juga nanti akan ke teman-teman nunukan. Tapi sebelum itu kita break sejenak.
0: Pro 2 FM. Sore ceria.
6: Sore.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria.
3: Sore.

0: Sore Ceria. Sore Ceria. Sore Ceria. Pro 2FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman-teman Pro 2 masih di Sore Ceria untuk siaran berjaringan Kornus 8 Banjar Nusantara ya. Nah, ini kita masih barengan Nabila juga. Halo Nabila. Ini kita masih ngobrol-ngobrol terkait tadi untuk seni bepandung ya, dan juga memang pengalaman Nabila sendiri dalam 3 tahun ini. Nah, saatnya kita bakal bertanya-tanya nih ke teman-teman yang ada di Kornus 8, teman-teman. Kita pertama ke Nunukan dulu. Halo Nunukan. Halo Kak Rahmi. Mana nih? Ada Rahmi? Halo. Halo, halo. boleh ini sambil nah halo Rahmi, gimana mau tanya-tanya nih buat Nabila. Boleh silakan bertanya nih ke Nabila terkait seni bepandung dan teman-temannya.
2: Iya Nabila. Pertanyaan saya singkat aja sih. Arti merdeka yang sesungguhnya untuk Nabila itu apa sih?
1: Nah, katanya arti merdeka yang sesungguhnya buat Nabila. Oke, kita langsung jawab aja kali ya buat Rahmi, karena Rahmi ini pengen banget nih tahu arti merdeka buat Nabila sebagai ya pelestari seni juga mungkin, dan juga sebagai pemuda juga. Gimana menurut Nabila?
3: Izin menjawab ya Kak. Arti merdeka menurut saya adalah bagaimana saya bisa bebas untuk belajar, berkarya, serta dapat berkontribusi dengan cara atau hal yang dapat saya bisa seperti itu Kak. Karena juga salah satunya adalah dengan cara kita sebagai pemuda mampu melestarikan kebudayaan daerah tersebut Kak.
1: Oke, jadi memang untuk kemerdekaan sendiri buat Nabila, terutama buat tadi belajar dan juga merdeka untuk gimana
3: berkarya.
1: Ya, berkaryanya juga untuk tidak ada batasan dan lain-lain sebagainya. Oke, dari Rami gimana? Apakah oke aja nih? Oke katanya. Aku lihat-lihat dari ininya aja. Oke ya. Oke ya, aman ya. Oke, kita lanjut deh. Terima kasih Rahmi nih dari Nunukan. Kita lanjut deh ke Tarakan. Ada Desi, halo. Belum dibuka tuh. Belum kedengeran Kak, tolong banget nih. Boleh ya. Ini ada Desi nih di Tarakan. Jadi kita tadi udah dari Nunukan ngobrol-ngobrol. Ini dari Tarakan, sayangnya masih mute-nya. Masih mute nih untuk Zoom-nya nih. Halo.
4: Halo Kak Febri, udah
1: kedengaran? Nah, udah kedengaran. Boleh nih, silakan Desi.
4: Oke, aku mau nanya nih sama Kak Nabila.
3: Iya.
4: Kak Nabila, gimana sih memaknai kebebasan berkreativitas nih dalam seni bepandungan sendiri?
1: Gimana tuh? Karena mungkin walaupun bebas ya berkreativitas segala macam atau bebas berkarya, tapi pasti ada batasan-batasan. Tapi gimana menurut Bila?
3: Membatasi kebebasan berkreativitas menurut saya bukan berarti kita mengubah nilai dalam kesenian bepandung Kak. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman dalam cara penyampaiannya atau dalam pengenalan kesenian bepandungnya Kak. Tapi kita tetap harus mempertahankan ciri khas seperti menggunakan bahasa Banjar atau ada syairnya atau juga ada humornya seperti itu Kak.
1: Oke, gimana tuh Desi? Oke Kak, atau mau nanya lagi nih?
4: Oke.
1: Oke ya, berarti ya memang tadi
4: terima kasih.
1: Sama-sama juga buat Desi udah tanya-tanya. Tadi Bila udah bilang ya kalau memang namanya bebas, tapi bukan berarti bebas ya sekehendak atau ada yang dihapus segala macam. Mungkin tadi ya adaptasinya kali ya yang bisa dilakukan itu. Oke, terima kasih tadi ada Tarakan, Nunukan. Saatnya kita pindah lagi. Pindah-pindah aja nih kerjaan. Ada Palangkaraya, ada Jane. Halo. Halo, halo. Kayaknya belum masuk nih. Ini kita masih tunggu ya dari Palangkaraya ya. Ini emang seni kesenian ini tidak bisa lekang oleh waktu, dan ini waktunya buat pemuda-pemuda ya. Ini kita masih tunggu dari teman-teman Palangkaraya. Halo. Halo. Aduh, kecil banget Kak. Kecil banget Kak Jen. Kita boleh dibantu. Halo. Suaranya kecil banget jujur. Halo. Iya, ada sih ada, cuman kecil banget.
5: Ada ya?
1: Nah, baru aja ada. Oke.
5: Baru ada. Oh, maaf. ada kendala ya.
1: Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita menyadari semua itu dan boleh.
5: Iya, maaf ya, Febri.
1: Aman.
5: Mau nanya nih buat Nabila. Kan tadi udah cerita nih dari awal dengan apa karyanya dan lain sebagainya. Aku pengen nanya aja sih sebenarnya apa karya atau kontribusi lain di bidang seni budaya yang mengantarkan Nabila menjadi pemuda pelopor.
1: Jadi memang karena tadi kan kita ngobrolnya pemuda pelopor dari bidang seni budayanya. Apakah emang ada hal lain yang jadi ini ya, mau apa indikator apa segala macam sebagai pemuda pelopor? Gimana Bila?
3: Kalau kontribusi yang dapat saya lakukan adalah dengan cara memperkenalkan atau hanya merevitalisasikan atau melestarikan kebudayaan Bepandung dengan kegiatan, atau kegiatan itu bisa berupa FGD atau berupa BIMTEK atau berupa yang aksi Bepandungan yang tadi saya bilang ada di samping rumah Ano, dan juga bisa melakukan dengan cara edukasi atau dengan cara yang saat ini juga bisa.
1: Oke, berarti memang untuk kemarin memenangkan dari pemuda pelopor itu memang lebih ke seni budayanya tadi ya, atau dari seni Bepandung, dari pengenalan seni Bepandung itu sendiri, dan juga karena apa tadi juga ada penjelasan dulu ya, memang selain memang Nabila mementaskan Bepandung, habis itu menjelaskan ya dari Bepandung ke juri-juri berarti.
3: Iya, betul.
1: Oke, itu. Oke, Jen, gimana tuh? Apakah sudah terjawab?
5: Ya, aman-aman Kak.
1: Semoga aman ya. Semoga memang ini bisa. Siapa tahu dari Palangka tuh teman-teman ada yang pemuda pelopor juga bisa tuh diikuti jejaknya.
5: Aman ya.
1: Thank you ya buat Jen ya di Palangka. Oke. Dan oke. Kita terakhir ke Samarinda. Halo Habibi. Halo, gimana nih? Boleh, langsung aja.
6: Mau nanya nih, menurut Nabila, apa sih hal yang bikin anak muda tuh jadi malas atau takut buat berkarya? Dan gimana sih caranya biar mereka tuh mau untuk berani berkarya?
1: Nah, itu tuh Bila, gimana? Boleh, silakan Bila langsung.
3: Terkait apa yang membuat anak muda itu takut atau malas lah untuk berkarya Kak? Karena di pikiran anak pemuda mereka takut untuk dinilai, oh orang gagal seperti itu. Oh ternyata sia-sia dia ikut lomba, kalau pada akhirnya dia kalah seperti itu. Dan tapi pun sebelum saya ikut juara pemuda pelopor, tentunya ada beberapa kegagalan yang saya dapatkan. Nah tentunya dari situ pun saya tidak patah semangat, karena dari situ saya dapat belajar bahwa kalau kita terlalu takut untuk mencoba, kita tidak akan pernah tahu apa sejauh mana kemampuan kita Kak.
1: Iya, benar.
3: Jadi sekarang saya sedang mencoba belajar dari prosesnya dan juga menjadi kritik yang mungkin didapatkan oleh diri sendiri itu sebagai bentuk untuk berkembang Kak.
1: Iya, berarti memang kalau untuk anak muda yang lagi dengerin nih segala macam, gagal enggak apa-apa, dapat kritik enggak apa-apa, tapi gimana caranya untuk jangan menyerah ya. Yang hal-hal yang didapat tadi itu bisa dijadikan ini untuk kayu bakar biar apa berapi-api lagi ya, kayak gitu.
3: Biar tambah semangat.
1: Betul. Gitu tuh Habibi.
6: Gimana Habibi? Oke.
1: Terjawab ya. Semoga ini juga dari teman-teman yang lagi dengerin di Samarinda bisa jadi semangat ya buat teman-teman ya.
6: Benar.
1: Oke, thank you. Buat teman-teman ini dari Samarinda tadi terakhir, jadi dari Nunukan, dari Tarakan, dari Palangkaraya, dan juga tentunya Samarinda. Ini udah nanya-nanya nih, dan memang teman Pro 2 nggak terasa ya, kita udah sampai di penghujung Sore Ceria Berjaringan untuk kali ini dengan tema tentunya semangat merdeka berkarya, yakni membahas terkait kontribusi nyata nih teman-teman pemuda untuk daerah. Contohnya dari obrolan sore ini ada Nabila nih yang memang udah membuktikan kontribusi nyata untuk melestarikan budaya ya. Nabila ya, thank you banget. Dan tentunya kita belajar bahwa kemerdekaan ini bukan cuma tentang mengenang para pahlawan yang telah gugur mendahului kita atau mungkin perjuangannya, tapi juga bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan karya, keberanian, dan juga aksi nyata. Anak muda banyak punya energi, ide, dan juga kreativitas, dan tentunya punya kemampuan untuk menjadi bagian dari perubahan di daerah kita masing-masing. Jadi jangan tunggu sampai merasa hebat, dan tentunya jangan pernah merasa bahwa kontribusi kalian itu terlalu kecil. Ide itu penting, teman-teman. Ide teman-teman kalian itu penting banget, dan tentunya ini merupakan langkah untuk kalian bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Jadi mari jadikan daerah kita ini bukan sekedar tempat tumbuh, tapi juga jadi tempat untuk kita ikut membangun dan memberikan kontribusi dan juga manfaat yang nyata. Karena pada akhirnya mereka akan terasa lebih bermakna ketika kita mampu mengubah semangat menjadi karya, kepedulian jadi tindakan, dan mimpi menjadi kontribusi. Saya Febri pamit teman-teman, ini undur diri, dan juga tetap semangat ini untuk teman-teman, dan juga tentunya host Banjarmasin harus menutup acara ya untuk Sore Ceria Pro 2 Konus 8. Mengucapkan terima kasih untuk semua dari narasumber, terima kasih buat Nabila sore hari ini, dan juga tentunya seluruh penyiar Kornus 8 dari Nunukan, Tarakan, Palangkaraya, Samarinda yang ada. Kita walaupun berbeda-beda tapi bisa satu, ada Zoom. Disatukan dalam satu jaringan. Dan tentunya buat teman Pro 2 yang sudah mendengarkan dan juga menonton Sore Ceria di aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Pro 2 Banjarmasin, mengingatkan teman Pro 2 untuk selalu mendengarkan Sore Ceria berjaringan di setiap Rabu Minggu ketiga. Dan tentunya sampai jumpa di episode yang lain. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM, teman terbaik kamu. Febri harus pamit. Bye bye.
7: Pro 2 FM. Sore Ceria. Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Iya, Kak. Iya, Kak, enggak apa-apa. Sebenarnya itu wajar enggak sih, Kak?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

algoritmu diputar. Request Time di Pradua. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pradua Banjarmasin.

Era Repro 2 menyerupasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi udah langsung dibuka dengan Sabrina Leonor ya, yakni selesai. Jadi teman-teman berbinar, udah kita puterin untuk Sabrina Leonornya. Habis ini masih ada beberapa, bukan beberapa, tapi emang udah masuk nih dari requestan-requestan teman-teman. Dan buat kalian yang pengen request, boleh banget langsung ke WhatsApp, bisa di 0811511420. Dan juga dari live TikTok, kita udah live ya di RR_Prodo Menyermasin. Ini udah ada banyak yang halo-halo selamat sore banget. Katanya hadir dari UTAS BCF. UTAS BCF? BCF apa? Broadcaster? Broadcasting film. Oh, tuh ada teman-temannya. Ini kita kita nggak live sendiri teman-teman, tapi masih ada anak-anak magang. Mereka udah ngobrol aja tadi belakang. Woi, kita masih ada di sini. Dan ngomong-ngomong, dan ini membuktikan kita lagi rame-rame, jadi langsung aja deh kita ke request yang berikutnya. Ada Bahrum ya, request Isyana Saraswati barengan Hindi ada hari ini, dan juga Agnes Monica teman-teman dengan Matahariku yang di request darinya Nanang. Check this out.

Era di Prodo menyermasi teman-teman teman perbaik kamu. Aku jadi belibet gara-gara banyak yang diobrolin di belakang. Tapi ada Bang Apis ya yang request Hi-Fi dengan Kereta Kencan, dan juga tadi ada Dipa yang request Roni Parulian teman-teman Februari. Tapi ini sebuah kabar, requestannya udah full banget dan bahkan meluber semenit ya nanti ya untuk requestnya. Tapi thank you buat teman-teman yang udah request, dan sorry banget buat yang baru aja gabung dari TikTok di RR_Prodo menyermasin, atau mungkin baru aja ngasih kabar di WhatsApp. Sorry ini udah full. Tapi ya enjoy aja ya dengerin lagu teman-teman di sore hari ini sambil menikmati kemacetan yang terlihat dari Jalan Ahmad Yani di kilometer 3,5 Banjarmasin.

0: RRI Prodo mencermati teman teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi udah ada Februari ya, dan ini ada seseorang yang mau nyapa-nyapa. Halo, La.
1: Halo, teman-teman.
0: Nah, ada Ala, teman-teman. Ini salah satu anak magang kita ya, yeah. Di SMK 2. Kamu SMK 2 mana?
1: Banjarmasin.
0: SMK 2 Banjarmasin. Deketin lagi dong ngomongnya dong. Kagak kedengeran. Tuh.
1: Halo, teman-teman Pro 2. Selamat sore ya. Sore menjelang malam nih, Kak.
0: Betul yeah. banget. Dan habis ini kita ada requestan ya. Ini masih baca-baca request. Tadi ada darinya Bubble dengan Rockabye dan juga Alisa. Yang request apa nih, La? Nih yang ini.
1: Celah hati dari Hara.
0: Oke, langsung aja kita puterin ya dua-duanya. Ini dia, check this out.

Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku bacain dulu, ini tadi ada yang salam-salam ya. Mana aja nih tadi yang salam-salam? Bentar, ini tadi ada dari Pragos. Katanya tips salam buat Amang Dardi, enjoy. Tuh, enjoy banget Bang Amang Dardi. Terus ada Mako juga katanya tips salam buat Edo, Linda, Aini, Arini. Aini siapa? Sabrina, teman-teman. Sabrina, Arini, Gaisa, dan aku sendiri. Terima kasih. Dan juga ini buat Ala sama Dini dan Kimpul dan juga warga-warga yang ada di live kita. Kita live, teman-teman, di RNS Core Pro Domir Masin. Dan habis ini masih ada request yang berikutnya. Ada Tams, teman-teman, yang request Payung Teduh dengan Akad. Dan juga Mai yang request Salma Salsabil, Berharap Pada Timur. Check this out.

Pro Dominion masih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi ada Mako ya yang request Mahadewi teman-teman dengan Ayang-ayangku, dan juga ada Pragos nih yang request Masa Sepi teman-teman darinya Bernadia. Oke, ini requestan kita udah full, jadi sorry banget buat teman-teman yang mungkin baru gabung. Bahkan ini enggak tahu lagu terakhir ini masih sempat kita putarin atau enggak, tapi yang jelas kita udah enggak live nanti di lagu terakhir. Jadi kita ketemuan sama Mahadewi dulu dan juga Bernadia. Check this out.

RRI Prodo mencermasin teman terbaik kamu. Kita lanjut teman-teman. Tadi Bang Herman ya yang request hijau daun dengan sesuatu yang sempurna. Dan untuk tiga lagu terakhir teman-teman, selain Hijau Daun ada Selena Grace ya Sumpah Mati. Tadi request darinya Opik, terus juga Noah Separuh Aku teman-teman, dan juga ada Vanessa Z dengan Menjauh. Semoga nanti sempat ya untuk Vanessa Z-nya, dan langsung aja kita puterin semuanya. Thank you banget buat yang udah request, karena nanti aku balik lagi kita lihat apakah bisa untuk yang Vanessa Z-nya atau enggak.

Era di Prodo mencermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini dua lagu terakhir teman-teman, semoga juga terakhirnya kita bisa muterin requestnya. Ini datang dari, aduh siapa ya, tadi yang request Noah teman-teman, aku sampai lupa. Yang jelas ada Noah teman-teman dengan Separuh Aku ya yang request ya. Dan juga tadi ada Amalia yang request Menjauh dengan darinya Vanessa Z. Thank you banget buat teman-teman yang udah gabung, sorry banget buat yang gak bisa kita puterin. Nanti malam masih ada kok jam 10 malam barengan Sabrina ya untuk hari ini. Ini dia Noah teman-teman, Separuh Aku dan juga Menjauh.

RRI Prodo menyermati teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman-teman tadi yang udah gabung di request time. Dan abis ini kita bakal ketemu dengan Irama Senja, nunggu waktu azan maghrib teman-teman. Di ini untuk kali ini, untuk 19 Agustus hari Rabu teman-teman 2026 di 18.29. Jadi buat teman-teman yang mungkin nungguin kapan ya maghrib 18.29, nanti teman-teman kita akan dengarkan sama-sama untuk azan wilayah Banjarmasin dan sekitarnya untuk waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, karena nanti juga mungkin kita bakal ada sedikit-sedikit trivia-trivia kecil ya buat nemenin kalian relax di sore hari ini. Buat yang mau bepergian, hati-hati, jangan lupa pakai masker teman-teman. Walaupun udah gak terasa ada kabutnya, tapi tetap aja pakai maskernya, gak jadi masalah tentunya. Oke, bakal ada lagu-lagu lainnya juga untuk nemenin kalian sore hari ini ya.

0: RRI dengan esensi buku. Young on Top adalah buku pengembangan karir dan pengembangan diri terlaris yang ditulis oleh Billy Boon. Buku ini terutama meningkatkan para profesional muda dan calon pemimpin, menawarkan panduan dan wawasan tentang cara mencapai kesuksesan dan kepuasan pribadi dalam kehidupan pribadi maupun profesional mereka. Dalam ringkasan buku ini, kita akan mempelajari konsep-konsep utama dan kesimpulan dari buku Young on Top. Premis utama dari buku Young on Top berkisar pada gagasan bahwa usia bukanlah faktor pembatas dalam mencapai kesuksesan. Billy Boon berpendapat bahwa generasi muda memiliki kelebihan unik seperti energi, kemampuan beradaptasi, dan cara pandang yang segar yang dapat mendorong mereka mencapai puncak di bidangnya. Buku ini memberikan peta jalan bagi generasi muda untuk memanfaatkan keunggulan-keunggulan mereka. Billy Boon menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang jelas dan menumbuhkan pola pikir berkembang. Dia mendorong pembaca untuk bermimpi besar dan bekerja keras untuk mencapai cita-cita mereka. Selain itu, Billy Boon menekankan pentingnya pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan diri. Dia menyoroti pentingnya mencari mentor dan belajar dari orang lain yang telah mencapai kesuksesan. Tema pentingnya dalam buku Young on Top adalah pentingnya jaringan dan membangun hubungan yang bermakna. Billy Boon menyarankan para profesional muda untuk memperluas lingkaran sosial mereka, menghadiri acara networking, dan menjaga hubungan tulus dengan orang lain di industri mereka. Dia menekankan bahwa kesuksesan seringkali bergantung pada hubungan yang Anda kembangkan sepanjang karir. Dalam hal pengembangan pribadi, buku ini menyentuh pentingnya kesadaran diri dan kecerdasan emosional. Billy Boon mendorong pembaca untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta berupaya meningkatkan soft skill mereka, seperti kemampuan komunikasi dan kepemimpinan. Mengembangkan kualitas-kualitas ini dapat berperan penting dalam kemajuan karir. Buku Young on Top juga membahas gagasan keseimbangan kehidupan kerja. Billy Boon berpendapat bahwa penting untuk menemukan keselarasan antara kehidupan pribadi dan profesional untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan secara keseluruhan. Ia memberikan strategi untuk mengatur waktu secara efektif dan menetapkan batasan untuk mencegah kelelahan. Sepanjang bukunya, Billy Boon berbagi kisah inspiratif dan anekdot dari individu-individu sukses yang memulai dari usia muda dan mencapai puncak sukses di berbagai industri. Kisah-kisah ini menjadi motivasi bagi pembacanya, memberikan gambaran bahwa usia bukanlah penghalang untuk meraih sukses. Kesimpulannya, Young on Top oleh Billy Boon adalah panduan motivasi dan praktis bagi para profesional muda dan calon pemimpin. Ini menekankan keunggulan kaum muda, pentingnya menetapkan tujuan yang jelas, pembelajaran berkelanjutan, jaringan, kesadaran diri, dan keseimbangan kehidupan kerja. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang diuraikan dalam buku ini, individu muda dapat bercita-cita mencapai puncak karir mereka dan menjalani kehidupan yang memuaskan. Demikian esensi buku Young on Top karya Billy Boon.
1: Sore, ceria. Sore.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
2: Aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
3: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
2: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
3: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
2: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
3: Bener juga kamu. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
2: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
4: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Bersama Pro2, teman terbaik kamu.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
3: Satu tahun lalu, sebuah bangsa memilih untuk berdiri sendiri. Bukan karena mudah, tapi karena yakin bahwa merdeka adalah hak setiap anak negeri. Hari ini, kemerdekaan itu ada di tangan kita, anak muda yang tumbuh di tengah perubahan zaman. Berdaulat bukan hanya soal bendera yang berkibar, tapi soal keberanian menentukan arah bangsa sendiri. Adil bukan hanya kata dalam pidato, tapi soal ruang yang sama bagi siapa saja dari Sabang sampai Merauke. Makmur bukan hanya angka di atas kertas, tapi soal harapan yang benar-benar sampai ke setiap rumah. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
4: Pro 2 FM. Sore.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

RRI Pro 2 menjelaskan teman terbaik kamu. Thank you teman-teman Pro 2. Thank you banget ya buat yang udah gabung. Tadi udah seru-seruan juga di sore hari ini. Tadi ada sore ceria berjaringan. Kemudian juga udah seru-seruan kita di request time teman-teman. Tadi udah juga aku muterin untuk azan Fardu Maghrib ya di 18.29. Yang jelas buat teman-teman yang mungkin mau berangkat kerja, siapa tahu ada yang shift berapa ini? Shift 4 mungkin? Atau ada yang baru pulang, ada yang udah istirahat di rumah, apapun itu teman-teman, tentunya semangat terus dan juga jangan lupa untuk jaga kesehatannya. Pakai masker kalau keluar teman-teman, dan tentunya banyak minum air putih, multivitamin juga, makan makanan yang sehat. Jangan sampai kalian harus sakit gara-gara melawan cuaca, karena memang ya mau gimana lagi, cuaca udah seperti ini, ada karhutlah, kemarau panjang yang cukup, bahkan gak ada hujan sama sekali teman-teman. Yang jelas sih semua itu kuncinya ada di diri teman-teman. Anyway, Febri harus pamit ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah gabung sore hari ini. Habis ini jangan kemana-mana karena bakal ada Sabrina yang nemenin kalian sampai jam 12 malam nanti di Jaga Malam atau di STM-nya sampai tengah malam aja. Tapi 95.5 FM teman terbaik kamu. Thank you banget sekali lagi dan sorry kalau ada salah-salah kata. Febri harus pamit, bye-bye.

105,2 FM. Ada banyak banget sih teman terbaik kamu. Selamat malam semuanya, bareng aku Surina ya. Aduh, udah lama banget nih aku enggak siaran malam-malam ya teman Rua. Kayaknya udah seminggu lebih deh ya teman Rua aku enggak dapat jadwal siaran malam. Dan akhirnya aku bertemu lagi sama teman-teman Produa semuanya di malam hari, dan dengan berbagai macam informasi menarik, lagu-lagu yang asik juga ya teman Produa. Seperti biasa jam 7 sampai jam 8 satu jam menemani kamu di Produa Komenin. Jadi buat kamu yang penasaran kira-kira kita ngebahas informasi lagi terupdate, lagi tren apa nih? Tentunya karena Produa Komenin bukan hanya aku aja yang memberikan informasi, tapi juga ngajak nomor 2 buat berkomentar. So buat kamu yang penasaran, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Eh, gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana kek?
1: Wah, boleh, boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2, di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Banget cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
4: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
6: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM, RRW Banjarmasin, teman terbaik kamu. Semua orang kayaknya pengen menikah, apalagi sudah siap ya. Tapi katanya orang yang paling takut menikah adalah orang yang paling ingin menciptakan keluarga yang hangat dan harmonis. Karena banyak kesiapan, bukan hanya sekedar pengen aja, tapi memang benar-benar bertanggung jawab gitu, teman dua. Menurut kamu gimana nih? Setuju gak sih sama pernyataan itu? Atau malah sebaliknya? Bisa langsung aja berikan komentar kamu di 2 komenin sekarang juga ya.

0: Teman Produa, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 95,2 FM, Erewanya Lemasin, teman terbaik kamu. Pro 2 komen, hari ini ngebahas tentang seseorang yang takut menikah. Tapi sebenarnya nggak selalu berarti seseorang itu nggak percaya pada cinta atau nggak mau berkomitmen. Kadang justru karena dia terlalu menghargai arti sebuah keluarga. Ada kemungkinannya karena takut mengulang cerita yang pernah ada atau pernah dilihat ya. Ada orang yang takut menikah karena sejak kecil melihat rumah tangga yang nggak harmonis, pertengkaran, komunikasi yang buruk, atau hubungan yang akhirnya berpisah bisa membuat berpikir kalau nanti keluargaku seperti itu gimana ya. Jadi ada ketakutan rumah berdua, bukan pada pernikahan, tapi pada kemungkinan gagal menciptakan rumah yang selama ini dia impikan. Dan ada beberapa komentar yang masuk juga nih dari teman berdua, ada dari Najmiati Narita 13. Aku takut menikah bukan karena aku gak mau, tapi takut mengulang keluarga yang gak harmonis. Ada juga dirinya Ardi. Menurutku warga takut, wajar takut karena menikah itu bukan cuma soal cinta, tapi soal kesiapan. Aku setuju banget ya teman berdua, karena tentang menikah itu bukan hanya cintanya aja, tapi memang kesiapan. Dan kita tuh berkomitmen memang seumur hidup. Jadi yang bisa kita dapatkan dari sebuah pernikahan nantinya itu memang benar-benar yang terima baik dan buruknya, apapun badai yang bakalan datang tuh bakalan bisa dilalui bersama. Kalau misalnya enggak siap, sangat disayangkan, makanya banyak perceraian, pertengkaran, bukan cinta yang ada di dalamnya ya.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Enak banget rebahan. Scroll lagi.
2: Eh, kamu. Dari tadi rebahan terus. Badan kamu butuh gerak juga loh.
1: Mager banget. Olahraga itu ribet.
2: Siapa bilang? Coba yang simpel aja. Contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga. Gampang kan?
1: Wah, bener juga ya. Badan jadi lebih enak.
2: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan terus.
3: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
4: Pro2 FM, teman terbang kamu.

0: Anget bro,
1: pasti dong keren.
0: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
1: Loh, apa yang kurang bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren bro.

95,2 FM, RRWN Kemalsing, teman terbaik kamu. Orang yang punya standar keluarga yang cukup tinggi justru bisa lebih banyak berpikir sebelum menikah ya, teman. Dia nggak cuma mencari pasangan yang dia cintai, tapi juga bertanya nih, apakah orang ini bisa diajak membangun keluarga? Karena baginya, menikah bukan sekedar punya pasangan, tapi menciptakan rumah yang nyaman untuk pulang. Ada juga yang takut menikah karena sadar bahwa setelah menikah, tanggung jawabnya tuh bukan cuma sebagai suami atau istri aja, tapi nantinya sebagai orang tua. Dan mungkin ada ketakutan membawa luka, pola asuh, atau kebiasaan buruk yang pernah dia alami ke anaknya nanti. Justru karena ingin memberikan keluarga yang lebih baik, dia ngerasa kayak harus benar-benar siap gitu.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
3: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

ya beberapa alasan yang memang masuk logika gitu ya, nomor dua logis banget, dan menurut aku salah satu langkah yang bijak juga, nggak terburu-buru ya, tapi memang apakah sudah siap atau tidak gitu. Dan pada akhirnya takut menikah itu bukan berarti kita nggak percaya pada cinta, bisa jadi kita tuh hanya ingin memastikan bahwa kita ketika akhirnya menikah, kita tuh benar-benar bisa membangun rumah yang penuh rasa aman, nyaman, dan harmonis. Karena menikah bukan tentang menemukan keluarga yang sempurna ya, teman-teman, tapi juga tentang dua orang yang mau sama-sama belajar menciptakan keluarga yang lebih

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026, dikutip dari rri.co.id. Harga telur ayam di pasar sentral atau Sari Banjarmasin saat ini masih terpantau stabil meski permintaan mengalami peningkatan. Kepala Toko Adin Talu Alpian mengatakan harga telur ayam berada di kisaran Rp24.000 per kilogram. Untuk penjualan eceran, telur ayam dijual dengan harga sekitar Rp26.000 hingga Rp27.000 per kilogram. Perbedaan harga tersebut disesuaikan dengan jumlah pembelian konsumen.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, Indonesia membawa harapan besar pada kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi, India. Sejumlah wakil merah putih berhasil maju dan menjaga peluang merebut gelar juara dunia. Pengamat bulu tangkis Ahmad Budi Harto menilai persaingan akan semakin berat memasuki babak 16 besar. Menurutnya, wakil Indonesia mulai menghadapi unggulan atau pemain yang sebelumnya menyingkirkan unggulan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Kota Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan kabut asap yang dirasa ke masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Sekian, Info Per 2.

95,2 FM, enak nih banyak masing teman terbaik kamu. Saatnya kita dengar bersama ya teman-teman, Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi Tama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Yeay, selamat pagi semuanya.
0: Bener. Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih. Cuman gue penasaran aja, Good Morning Everyone emang sebenarnya kayak sapaan aja kayak gitu atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan itu.
0: Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Guru, tiap guru bahasa Inggris sekolah.
0: Oh,
2: morning everyone.
0: Oke.
1: Okay. Sama gurunya cocok, sama gurunya cocok.
0: Anyway, gimana kabar mas-masku ini? Wih, luar biasa.
1: Ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Hampir muda katanya.
0: Aduh.
1: Tadi masuk angin dia muntah-muntah terus kayak wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya. Waduh. Mudah-mudahan sehat ya. Emang kebiasa sama udara Jakarta gimana nih? Aduh. Gimana udah berapa lama di Jakarta nih berarti ini? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai tadi.
0: Hari pertama tadi. Oh wow.
2: Kemarin malam.
0: Oke.
1: Okay. Kami dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh, ya dari Bandung.
1: Ada manggung juga sama promo sekalian terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Ini gitu. Seru. Sekalian jalan-jalan ya.
1: Kalian jalan-jalan.
0: Tapi maksudnya sebagai anak band itu maksudnya salah satu apa ya kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya, itu salah satu ya. Jadi bisa sambil masih
0: bisa jalan-jalan
1: keluar rumah gitu ya.
0: Di
1: rumah.
2: Emang kenapa sih kalau
1: meninggalkan tanggung jawab
0: rumah. Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti sih kan. Tapi pernah paling jauh kemana berarti GME?
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di
0: Vietnam, ya?
1: Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan. Ya. Wow, oke. Okay.
1: Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan, Jawa, Medan Barat. Terus Kendari, banyak.
0: Oke. Okay. Udah keliling-keliling ya berarti.
1: Udah keliling-keliling.
0: Ya. Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Mana ya? Medan.
0: Oh, kenapa tuh?
2: Makanannya enak.
0: Oh iya sih, seru sih. Tapi berarti kalau maksudnya kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
2: Iya.
1: Iya, sebisa mungkin.
0: Sebisa mungkin ya.
1: Sebisa mungkin. Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu, ya kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya.
0: Perut yang utama ya. Perut yang utama. Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024.
0: Album tuh. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Oke.
2: Okay. Di bulan Juli itu ada satu single.
0: Oke. Okay.
2: Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? 14 ya? Itu baru ada single lagi.
0: Oke.
2: Okay. Nantinya akan ada EP di September.
0: Oke. Berarti nanti ada full EP-nya di September berarti ya.
2: September,
0: Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, enggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu enggak rilis kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya karena kita enggak rilis banyak aktivasi dari albumnya itu sendiri ya.
0: Okay.
1: Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
0: Benar.
2: Di Desember ya gitu ya.
1: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025 sepanjang tahun tuh ya banyak apa promo-promo di dalam album itu gitu.
2: Kalau tour juga ya.
1: Termasuk tour juga.
0: Okay.
1: Tour apa tour bertajuk albumnya itu Bapak itu gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
2: Ada rilisan lagi deh.
0: Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau rilis single apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
2: Kebetulan kami tuh banking gitu ya. Jadi
0: okay.
2: udah ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu. Dan di apa namanya di 2026 ini kemarin kita tinggal milih yang mana nih yang kira-kira yang mau dirilis gitu.
0: Oke. Okay. Dan akhirnya terpilihlah single ini ya berarti ya.
2: Benar-benar.
0: Dua single berarti udah dirilis ya.
2: Satu sih sebenarnya yang satunya lagi yang tanggal 14 kemarin tuh si lagunya si Firsa yang nulis.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi EP ini tuh isinya, EP-nya namanya Kalah. EP ini tuh isinya ada dua lagu, yang satu GME featuring Firsa Bersari yang ditulis sama GME, dan satu lagi lagunya Firsa Bersari yang di featuring sama GME yang ditulis sama Firsa Bersari gitu. Jadi kita kayak balas-balesan gitu sama
0: benar. Oh gitu, menarik. Berarti EP ini berjudul Kalah, dan single yang ditulis sama GME judulnya adalah
1: Salah.
0: Nah itu suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngulik soal single terbarunya Salah, dan juga mungkin nanti kita sedikit ngebahas soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GME, jadi tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Yes, kita sekarang ngobrolin soal singlenya dulu aja kali ya. Singlenya berjudul Salah.
2: Salah.
1: Salah, benar ya.
2: Salah, berarti, salah.
1: Aduh.
2: Salah.
1: Ya, siap, siap.
2: Siap salah.
1: Siap salah, siap salah. Kenapa akhirnya dipilih single Salah nih buat dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP barengan sama Firsa tuh berarti.
2: Kenapa ya?
3: Kenapa ya? Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilisan di 2024 di Desember 2024 terus 2026 tuh harus ada rilisan gitu.
1: Okay.
3: Akhirnya dipilihlah Salah. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya nih cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
1: Udah. Iya, mengawali tahun.
3: Terus akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk featuring sama Firsa.
1: Oke.
3: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini, kayaknya kita featuring aja kali ya.
2: Dan kebetulan juga ketemu Firsa tuh sebelum ini kami ketemu Firsa gitu. Ketemu Firsa terus di apa tur tunggu aku di Bandung yang Ceylon 7 itu. Kan kami kan barengan jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin yuk project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Firsa ya.
3: Terus kontak lah si Firsa.
2: Kontak. Dan ternyata tertarik dan juga malah Firsanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu.
1: Oke.
2: Udah kalau gitu kita balas-balasan aja maksudnya lagunya GMA yang ditulis GMA featuring Firsa Besari, lagunya Firsa Besari featuring sama GMA yang
1: Berarti semua berawal dari obrolan kopi ya sebenarnya. Obrolan di backstage kayak iseng-iseng, ayo dong bikin dong gitu ya.
2: Lagi makan bebek waktu itu kan.
1: Spesifik banget ingatnya ya berarti ya.
3: Benar banget tuh. lagi makan bebek
1: tiba-tiba jadi itu proyekan ya benar-benar. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri ini berarti bercerita tentang apa nih secara garis besar?
3: Ya, karena Salah tuh Sani yang nulis.
1: Oke.
3: Jadi gimana ceritanya?
1: Katanya Salah S-nya Sani ya.
3: Iya.
4: Bagus tuh buat caption.
2: Sani selalu salah. Itu latar belakangnya.
1: Oke.
2: Sebenarnya melihat teman-teman ya, jadi kayak
1: biar halus ya, biar halus.
2: Ada apa kayak seseorang yang apa merasa selalu salah gitu, walaupun udah berjuang mati-matian gitu, udah effortnya udah maksimum effort gitu, tapi dia ternyata masih terus terasa kurang gitu. Tapi balik lagi jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu, karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Oh, sudut pandangnya gitu ya berarti ya. Kayak ternyata kita sendiri mungkin yang ekspektasinya yang salah gitu ya.
2: Betul, kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian jadi selalu ngerasa disalah-salahin gitu.
1: Oke. Tapi berarti gimana nih di lagu ini berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi, kita berharap sama seseorang gitu kan, mungkin kita ngelakuin sesuatu pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga
2: gimana caranya itu? Gimana ya tadi tuh? Jangan apa?
3: Ya jangan berharap sama manusia lah
1: ini. Asik.
2: Itu dia.
1: Bener-bener
2: satu-satunya cara tuh ya.
3: Iya bener.
1: Iya sih.
3: Bener-bener. Kita apa ya, kona'ah
1: lebih. Asik. Kona'ah. Masya Allah. Luar biasa, bener-bener. Tapi berarti apa maksudnya pesan yang pengen disampaikan dari lagu Salah nih, mungkin ketika teman Pro 2 dengerin lagu ini apa nih yang didapetin?
2: Itu tadi sih, maksudnya jangan berekspektasi yang terlalu tinggi gitu di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga nggak sedih, nggak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
1: Oke, benar-benar. Jadi set expectation serendah mungkin gitu ya.
2: Legowo lah ya,
1: benar-benar. Nothing tulus aja lah ya. Kita ngelakuin sesuatu.
2: Iya, kalau hidup nothing tulus kan santai gitu.
1: Iya,
2: ya.
1: Benar. Yoman. Gak gue kira tadi mau ada punch lainnya tuh.
2: Yoman tadi masuk. Yoman.
1: Oke. Tapi kenapa akhirnya maksudnya mengajak Firsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Firsa ini dianggap cocok di lagu ini?
3: Kenapa? Dan?
1: Nah, kenapa tuh, Bang Daniel?
5: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena kenalnya dari 2016 gitu, dan kami ngerasa ada kesamaan di mungkin vibes di musik ya, karena Firsa musiknya pop juga, terus lagu-lagunya juga temanya yang sehari-hari dekat sama kehidupan gitu, jadi nyambung sama kita gitu.
2: Okay. Sama-sama si Lageng.
5: Nah, juga sama-sama si Lageng.
1: Jadi nyambung aja ya berarti.
5: Iya,
1: ya?
5: Nyambung secara
1: okay. Itu. Alright. Oke, gue makin penasaran sama singlenya Salah yang ini juga kolaborasi barengan sama Firsa Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sama-sama kamu deh. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Good Morning Everyone.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Asik. Good morning. Sukses.
0: Emang kalau dipanggil Good Morning Everyone harus seperti itu ya berarti ya.
1: Sukses
0: ya. Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone bareng sama Firza Besari dengan Salah. Nih. Tapi kalau dari segi produksi nih, berarti kan GMA udah dari ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan enggak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya atau ya kalau dari segi musik, dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya. Mengalir banget ya. Gimana yuk? Karena Yuli yang biasa mengaransemen yang masak itu tuh Yuli.
0: Oke.
1: Masak musik gitu.
0: Gimana Mas?
2: Sebenarnya enggak terlalu banyak perubahan ya, mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus terus apa namanya? Harus update gitu ya. Harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih kayak.
0: Sound-soundnya aja ya.
2: Soalnya era sekarang kayak gini, kita harus yang ngikutin gimana caranya gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu ini berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya berarti dengan
2: sama
0: lagu-lagu.
2: Aja sih. Sama aja. Cuman lebih apa ya yang sekarang lebih yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya secara musik kayak kit lebih raw gitu yang enggak yang terlalu rapi gitu ya kita intinya. Gak terlalu banyak elemen, jadi cuman ya isinya cuman gitar, bass, drum,
1: vokal pasti. Sama kodam, isi kodam
3: sama string section ya kayaknya di lagu ini agak dikurangin kan
2: string section di lagu ini
1: gak terlalu sebenarnya di game-nya tuh lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya. Cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu di produksi musiknya, jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya
2: nggak terlalu banyak.
1: Cuman
2: ada beberapa sedikit layer gitu, cuman nggak yang terlalu
0: rumit
2: dominan.
0: Benar. Tapi kalau dengan adanya Firza Besari akhirnya ada sesuatu yang berbeda nggak di lagu ini?
1: Pasti dari karakternya Firza Besari juga kan pasti kan di lagu ini, dan ada masukan-masukan juga dari Firza Besari kok pas kami produksi kayak rap misalkan gitu. Jadi banyak apa ya kalau sama Firza banyak discuss, tukar ya, discuss lah tukar ide gitu.
0: Oke. Berarti selama produksi itu ada sedikit perubahan berarti ya dari demonya berarti.
1: Oh iya. Ada beberapa perubahan.
0: Benar. Iya. Oke. Kemudian ngomongin soal EP-nya nih. Berarti full EP-nya bakal dirilis di 14 September.
1: Di 4 September.
0: Oh, 4 September. 4 September ya. Berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih ya.
1: Oh iya, 2 minggu lagi. Enggak kerasa ya.
0: Bener kan? Iya, benar. Ya 2-3 minggu lagi ya. Iya 2 minggu. Benar sih. Iya. Tapi kalau di EP ini Salah. Ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan Salah ini masih ada benang merahnya atau gimana nih?
1: Nah, itu dia. Gimana yuk? Enggak. Jadi lebar. Jadi karena tadi dari dua lagu ini itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga masih sama gitu ceritanya sama gitu. ada benang merahnya ceritanya gitu kayak di lagunya Salah yang diterus GME terus sama lagunya Iya yang diterus sama Firza Besari, walaupun gak ngobrol tuh ternyata pas saling ngasih lagu ini masih ada satu relate ya lagu-lagu apa dua lagu ini ya gitu. Dan di dalam lagu ini pun ada satu kata yang sama gitu, Kalah gitu. Makanya jadi Kalah, EP-nya namanya Kalah gitu.
0: Alright, karena ada kesamaan itu ya.
1: Iya.
0: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini? Maksudnya kenapa Kalah gitu kan?
1: Kenapa kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu ya. Biasanya bola itu kan bundar ya.
0: Benar. Iya.
1: Dan ya tadi bisa jadi anthem wong kalahan karena gak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh gak apa-apa kok gitu. Okay. Gak harus selalu menang gitu. Yeah, kalah pun gak masalah.
0: Benar-benar. Gitu. Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi orang yang mungkin lebih kuat lagi gitu kan.
1: Betul. Semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa
0: itu dia.
1: Bisa memenangkan sesuatu.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Asik banget.
0: Bagus tuh kata-katanya bagus. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Bro yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
1: Waduh. Yang lain aja lagunya. Jangan Executive Decision di Bali. Menarik ya, mudah-mudahan secepatnya bisa ke Bali ya.
0: Semoga ya, semoga. Makanya diundang ya. Jangan minta info doang ya. Oke, selanjutnya ada Noval Algiveri. Katanya nih kakak-kakak GME mau nanya nih, kenapa gak bikin MV collab antar GME sama Firsa Besari?
1: Nah, itu dia. Kalau untuk sekarang kan udah ada lirik videonya.
0: Lirik video ya, udah ada ya?
1: Iya, dan salah udah ada lirik videonya. Nah, musik videonya mungkin secepatnya bakal kami kabarin. Karena ya salah satu proyek terdekat juga sih itu video klipnya kan bareng sama Firsa kan. Siapa tahu nanti kami bakal berakting sama Firsa.
0: Asik.
1: Yang seperti Firsa sering bilang, jadi dia berperan sebagai mamang-mamang somai itu.
0: Ya kan? Ya makanya nanti ditunggu aja ya. Benar, semoga jadwalnya cocok.
1: Semoga jadwalnya cocok.
0: Jadwalnya cocok. Benar. Terus kata Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda belum ada ya?
1: Belum ada. Secepatnya udah tadi ya. udah ada.
0: Udah itu kontakan. Ya, udah
1: kontakan. Ntar lagi ditunggu ya,
0: ditunggu. Ya. Tinggal deal-dealan ya. Iya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Katanya Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widih.
1: Sama-sama. Salam kompak selalu.
0: Asik. Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Sabtu besok ada event ya. Benar, bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke. Abis ini bakal ada lagu selanjutnya nih ya, dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pengen nyanyi-nyanyi juga bisa nih. Ada tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol bareng sama GME lagi ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA.
2: Yeay.
1: Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4 September ya. Benar-benar. Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi? Sani ya?
2: Sama Sani ya.
1: Benar-benar. Ini proses berapa lama berarti ya?
2: Kalau lagunya?
1: Lagunya.
2: Setelah dimarahin.
3: Berkali-kali. Ini Mas langsung bikin lagu kan.
4: Akumulasi.
2: Enggak. Jadi kayak ya kalau proses penulisan lagunya sih cepet aja gitu. Kayak keluar aja gitu, oh lagu gini okay. ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi sama aransemennya itu yang ngurusin Juli.
1: Juli lagi ya. Benar. Tapi berarti kalau bikin lagu gitu berarti workshop dulu kah atau enggak nih, apa maksudnya bikin demo salah satu?
4: Iya pasti. Jadi kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Jadi present dulu nih, ada materi nih kayak gini.
1: Oke.
2: Terus jadi demo.
4: Dibikin demo, udah fix demonya kayak gini, baru kita rekam.
1: Oke. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo, habis itu baru rekam. Benar. Tapi rata-rata kalau bikin lagu gitu butuh berapa lama sih waktunya?
2: Satu lagu.
1: Produksinya.
2: Benar-benar.
1: Sorry.
4: Kalau memang benar-benar lagi kosong ya, seminggu buat produksi bisa.
2: Seminggu buat produksi bisa. Iya kan. Produksi, rekaman dan lain-lain, tapi mungkin post pro-nya ya kayak mixing masteringnya itu yang pasti memakan waktu, karena kan yang mixing mastering bisa kemungkinan bisa di luar ada bukan vendor sih ada apa mixing mastering kan di luar gitu itu cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu udah beres rekaman tinggal mixing mastering itu cepet sih.
1: Bener. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu, Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya yang kayak ya udah nyampein cerita aja, atau pernah nggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh gitu, biar rame deh gitu?
4: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik itu kayak ya pengen jujur gitu, kayak rilis apa yang ada di apa yang lagi dirasain gitu.
2: Dan lagu itu media
4: penyampai pesan ya.
2: Iya, media penyampai pesan dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga. Betul. Gitu kan.
1: Oke.
2: Jadi kalau misalkan kayak viral untuk bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu. Gimana gitu enggak tahu gitu.
1: Iya. Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori
2: iya,
1: gitu kan.
2: Pasti banyak ya.
1: Banyak teori-teori.
2: Harus gini gitu kan.
1: Benar.
2: Cuman kalau menurut aku pribadi sih viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
1: Iya, benar.
2: Mukjizat yang mungkin kita enggak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
1: Benar.
2: Gitu.
1: Iya sih benar-benar. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya, kayak lagu-lagu lama jadi rame lagi gitu kan.
2: Benar. Yang lagu tahun berapa?
1: Iya.
2: Sekarang gitu.
3: Dan cycle-nya cepet banget kan sekarang.
1: Benar.
3: Kalau mau ngejar viral kayak capek nggak sih?
1: Gitu. Iya, itu dia sih. Bener kayak apa sih yang dikejar gitu kan?
2: Yoma.
1: Terlalu diinin banget lah gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang ya, maksudnya dengan adanya AI, terus adanya apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh lihatnya?
4: Gimana Dan? Nah,
1: maksudnya ini.
2: Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama kami kan. Cuman juga jangan jangan mengabaikan fundamentalnya gitu.
1: Okay.
2: Tadi kayak misalkan ada AI. Sekarang kan banyak tuh AI musik-musik AI gitu. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi apa ya yang bisa ngebantu musisi gitu. Tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Oh bermusik itu kan AI gitu.
3: Tools
2: jadi tools aja gitu. Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital semuanya juga punya andil masing-masing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan, tapi fisik juga bisa membuat apa ya, memori ke pendengarnya, misalkan ada kaset, ada CD yang bisa dibeli gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
1: Benar sih. Asik. Mantap. Keren banget sih. Mas Sani. 2026.
2: 2029 sih.
1: Oh, iya. Apa tuh? Ada apa dengan 2029 dia? Oke. Tapi gimana menurut GMA? Menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu enggak?
2: Masih relevan enggak?
1: Masih relevan gitu, benar.
2: Kemarin ada yang suka, kami sempat ngobrol kemarin. Gimana?
3: Justru malah semakin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
1: Okay.
3: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa ditwist juga. Misalnya ternyata ceritanya tentang ini tapi di MV kita twist ke cerita yang lain, jadi pendengarnya lebih luas lagi, itu bisa banget kalau sekarang.
1: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti kan.
2: Iya. Dan lagunya jadi ceritanya jadi lebih ini lagi kan, dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
1: Benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya? Kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
3: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin ngelihat siapa yang kayak Hindia gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang apa namanya aslinya nggak kayak gitu ceritanya kan. Dan itu sah-sah aja sih.
1: Benar. Iya sih.
2: Iya benar.
1: Oh, kira mau ada lanjutannya?
2: Cuma maju doang.
1: Kira ada lanjutannya. Oke. Oke, berarti kalau dari GMA next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
2: Next projectnya pasti tadi yang seperti ditanya tadi sama siapa?
1: Bima. YouTube
2: sama Bima. Mungkin musik videonya yang Salah dan Iya.
1: Oke.
2: Okay. Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
4: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Pirsa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
1: Amin. Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
2: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
4: Jakarta.
1: Pasti Jakarta ya, benar-benar.
4: Berikutnya mungkin bau-bau kali.
2: Nah. Poliwali Mandar, jauh-jauh.
1: Biar jalan-jalan sekalian.
2: Bener,
1: mungkin nanti kalau kota kamu pengen dikunjungin buat showcase, mungkin langsung DM aja nanti ke GMA.
2: Iya, bener.
1: Kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu 123 nih. Katanya pecinta lagu-lagu GMA, apalagi yang istimewa. Waduh.
2: Terima kasih.
1: Gokil. Terus katanya kakak-kakak GME apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya. Gimana nih?
2: Fanny. Sebenarnya udah pernah sama Fanny Sugi.
1: Fanny Sugi.
2: Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu nggak pernah direncanain gitu. Okay. Jadi
3: spontan.
2: Nah, aduh. Itu udah kapan tuh?
1: Baru tuh.
2: Nah, jadi ya kalau misalnya ditanya ada rencana, pasti nggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Cuma pas, tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali, pasti ada lagi.
1: Ada lagi, oh ya, benar-benar. Tapi kalau dari GMA, wishnya pengen collab sama siapa nih?
2: Beda-beda, kalau kami beda-beda.
1: Coba tapi satu-satu pasti, deh, boleh deh.
2: Jauh-jauh.
1: Siapa? Boleh, Mas Daniel.
4: Sherina deh.
1: Wes.
2: Sherina Muna.
1: Bener. Dia pikir.
2: Iya yang paling hebat.
1: Karena dari Mas.
2: Tapi itu ya kolaborasinya sama Sherina yang waktu masih kecil.
1: Aduh.
2: Di Petualangan Sherina ya.
1: Balik dulu ke tahun itu dulu.
4: Siapa ya?
1: Siapa?
4: Belum kepikiran ya.
1: Bener.
4: Tadi sih Sherina sih memang.
1: Sherina seru ya.
2: Sama. Berarti sama ya.
1: Sama. Bener.
2: for ini ya fun fact nih.
1: Oke, okay, oke. Okay.
2: Yuli tuh ngefans banget sama Sherina.
1: Oh,
2: ngefans
1: yeah.
2: banget ya. Biasanya aku dikirimin terus di DM kayak fotonya Sherina yang baru.
1: Oke. Oh, iya iya iya.
2: Ngefans banget, dia ngefans banget. Waktu kecil juga dari kecil sampai sekarang.
1: Benar. Kemarin juga yang terakhir film yang baru kan juga kan. Iya, foto itu kan maksudnya kan.
4: Iya, benar.
2: Dari kecil sampai sekarang ngefans banget.
1: Benar
2: kan?
1: Benar, benar. Benar. Gokil sih, gokil, gokil.
2: Kalau aku mau featuring sama siapa ya? Iya lagi belum kepikiran siapa ya?
1: Sherina juga, oke. Okay.
2: Sherina, Eva Celia deh.
1: Eva Celia. Eva Celia, seru, seru. Eva Celia seru terakhir. Sama siapa?
3: Sama Sherina boleh.
1: Oke. Okay.
3: Tambah sama produser sih.
1: Oh produser ya, boleh. Siapa tuh?
3: Collab Petra Sjombing.
1: Petra Sjombing, seru sih.
3: Randy Pandugo gitu.
1: Benar-benar. Ih seru sih.
3: Kolaborasi ya.
1: Kolaborasi. Benar-benar. Ih menarik. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya. Nanti suatu saat mungkin diproduksi sama Petra Sjombing. Siapa tahu denger kan?
2: Iya, iya, iya.
1: Siapa tahu ada Sherina juga
2: nih. Mas Petra.
1: Masa iya rilis se-Indonesia gak denger di Bali ya kan?
2: Halo Mas Petra. Halo, apa kabar?
1: Sukses mah, bener.
2: Masih ingat kami kemarin ketemu?
1: Oke. Terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 dari GME sama apa nama pendengarnya GME?
2: Teman baik.
1: Teman baik. Yeah. Oke, silakan. Mau sampaikan apa nih?
2: Silakan. Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang judulnya Salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta dan di seluruh Indonesia.
1: Yes.
2: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
1: okay.
2: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
1: Alright, bisa dicek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya visualizer ya?
2: Lirik video.
1: Oh, lirik video ya, benar-benar. Video lirik
2: di YouTube.
1: Di YouTube GME berarti. Bisa dicek juga ya. Oke, terima kasih GME.
2: Sama-sama, terima kasih.
1: Sukses selalu buat project-projectnya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
2: Terima kasih.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan...
2: GME!
1: Pamit! Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye! Music Life Chat.

teman Pro 2, pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

0: 95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, kita mau perluat, ayo udah kita ikuti bersama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta ya. Dan kembali lagi bersama aku Serina di Pro 2 Radio Banjarmasin. Dan selain ini juga kita bakalan ada program Community Talk, tentunya dengan narasumber yang sudah nantinya bakalan ngebahas tentang komunitas mereka. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
5: Hah, yang bener?
4: Iya, bener.
5: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
4: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
5: Ya ampun, dari media sosial.
4: Iya.
5: Emang kamu kenal siapa yang share?
4: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
5: Kamu juga ikutan share?
4: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
6: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
7: Saring sebelum sharing.
1: Community Talk
0: 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai teman berdua, good evening ya. How are you tonight, Widi? Kita dibuka dengan bahasa Inggris aja nih langsungnya teman berdua. Biasanya bahasa Indonesia kayak biasanya, karena hari ini kita menarik banget ada narasumber dengan komunitas bahasa Inggris yang bisa bikin teman berdua semuanya termotivasi untuk bisa belajar bahasa Inggris juga ya. Ngomongin soal bahasa Inggris nih, ternyata masih banyak juga anak muda yang sebenarnya tuh pengen bisa ya, tapi masih malu buat ngomong, takut salah. Padahal ini salah satu bagian dari proses belajar dan salah satu ruang yang hadir untuk bikin belajar bahasa Inggris jadi lebih santai dan menyenangkan adalah dengan komunitas Brabai English Community ya teman-teman. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih soal kegiatan dan juga pengalaman mereka, kita kenalan dulu nih ya teman-teman semuanya. Halo teman-teman, apa kabarnya?
8: Halo.
0: Oke, kedengeran aja suaranya ya. Oke, teman-teman ya. Jadi kita hari ini karena jauh di Brabai gak bisa berhadir di Pro 2 Radio Banjarmasin. Tapi gak apa-apa, kita bisa langsung aja lihat mereka dan ngobrol melalui itu ya teman-teman, melalui Zoom ya. Langsung aja nih untuk perkenalan di awal, bisa diperkenalkan terlebih dahulu siapa aja namanya dan perannya di Brabai English Community.
8: Okay. Halo kak, jadi nama aku Nuru Khairat, biasanya dipanggil Uyuy, as the third founder atau founder ketiga. Lalu di sebelah saya?
9: Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah, bisa dipanggil Fadil. Saya sebagai the first founder atau sebagai founder yang pertama dan silakan kak.
10: Oke, perkenalkan, halo, nama saya Jaya Salehman, dipanggil Mila. Saya sebagai member di Brabai English Community.
0: Oke, salam kenal semuanya. Ada Padil, Uyuy, dan juga Mila ya, aku sebutnya ya. Ini menarik banget nih. Sebenarnya komunitas ini yang melatar belakangi berdirinya Brabai English Community, apa sih dan siapa yang punya ide? Idenya, prosesnya pasti panjang banget juga ya dengan berbagai macam pertimbangan dan cerita menariknya. Bisa diceritakan terlebih dahulu nih?
8: Ya boleh nih Kak Fadil yang akan menceritakan, mungkin nanti saya akan menambahkan.
9: Terima kasih, saya ingin menjawab. Awalnya ide ini tercetus, awalnya kami sebagai grup kecil, orang yang saling mengenal satu sama lain, biasanya kami mengajak satu sama lain untuk berkumpul di suatu tempat, seperti di taman kota atau di kafe dengan tema berbahasa Inggris. Lalu waktu berlalu dan berlalu, sebagian dari kami mengeluarkan ide untuk membuat suatu grup ini semakin besar, terbuka untuk kalangan, tidak untuk orang-orang tertentu atau orang-orang yang kita kenal atau bahkan teman-teman kami. Dan semua sepakat untuk membentuk komunitas ini. Grup ini menjadi sebuah komunitas, lalu kami menamai komunitas ini Berabai English Community. Kami menamai kata Berabai paling pertama agar mudah cari untuk orang yang ingin bergabung. Silakan, Kak.
8: Oke, saya izin menambahkan sedikit ya. Kalau untuk lebih detailnya itu, sebenarnya kemarin itu saya dan ada nih satu lagi founder keduanya yaitu Kak Weni. Kami pergi ke gym yang sama nih di koordinat. Kemudian Kak Weni ini kayak kenal nih sama saya, oh bisa nih bahasa Inggris katanya gitu. Dan Kak Weni sendiri sudah kenal sebelumnya dengan Fadil. Kemudian setelah itu Kak Weni menyuruh apa Kak Irfan ya yang kemarin datang ke sini juga dari Amerika Inggris, Amerika English Zone. Kemudian dia DM saya beberapa bulan kemudian ngajakin pertemuan di sebuah kafe. Awalnya cuma kami berempat tuh, Kak Irfan, saya, Fadil dan Kak Weni gitu. Jadi cuma berempat. Kemudian saya ini kayak excited juga gitu untuk bertemu banyak orang ya ternyata. Dan ini salah satu kenalan saya Kak Mila dan lain-lain. Tahunya dari Kak Ida tuh.
5: Iya.
8: Ya. Jadi saya punya banyak teman yang bisa Inggris juga nih. Jadi saya ajakin aja gitu. Itu awal terbuatnya Berbagai Inggris sendiri. Awalnya tuh dari sebuah perkumpulan kecil, kemudian jadi lebih besar.
0: Oke, berarti berawal dari pertemanan, kumpul-kumpul, pertemuan, terus juga ternyata punya hobi yang sama nih, kesukaan yang sama. Kalau misalnya hal yang positif, kenapa jadi nggak dijadikan suatu hal yang serius aja ya? Salah satunya yaitu membentuk komunitas tadi, komunitas Berabai English Community. Dan untuk komunitas ini sendiri tuh udah lama kah? Dari tahun berapa atau baru-baru aja?
9: Baru tahun ini, sekitar 4 bulan yang lalu.
0: Oke. Okay.
9: Di tanggal 14.
0: Oke. Okay. Baru banget ya. Dan sekarang juga anggotanya semakin bertambah. Mulai dari 4 orang, sekarang udah sampai berapa nih orangnya? Anggotanya.
9: Sekarang kurang lebih di atas 35.
0: Oke, di atas 35. Dan untuk domisilinya sendiri berarti Berabai aja ya?
9: Salah satu anggota kami ada di luar kota Berabai, yaitu di kota Balangan.
0: Oke.
10: Ada juga yang dari Aceh, kami menerima siapa yang mau bergabung di Berabai.
0: Oke. Okay. Berarti diperbolehkan aja ya kalau misalnya dari luar Berabai asalkan punya komitmen yang sama, tapi memang pertemuannya biasanya di Berabai, begitu kah?
8: Jadi kalau teman-teman semua nih yang nonton mau ikut boleh banget, tinggal langsung DM dan kita bisa chatting.
0: Oke, okay. Tidak menutup kemungkinan dari luar daerah Berabai juga diperbolehkan. Apalagi kan sekarang teknologi juga semakin canggih juga ya. Bisa aja kalau misalnya nggak bisa ketemu secara langsung di Berabai pakai via Zoom seperti kita sekarang ini. Untuk tujuannya sendiri nih, pastinya punya tujuan dong ya dalam membangun komunitas. Apakah yang membuat di isi ini ya berbeda di tempat belajar yang lainnya sampai dibentuk sebuah komunitas.
8: Pendidikan kenapa belajar yang berbeda dari Berabai?
9: Tujuan utama kami membentuk BIC ini untuk menyediakan suatu tempat untuk praktek langsung dengan berbahasa Inggris, akan berbicara langsung bagaimana kita berinteraksi dengan orang dan beradaptasi di situasi tertentu dalam berbahasa Inggris. Dan yang membuat Budays ini berbeda dari yang lain itu karena suasananya yang tentunya suasana yang damai, di mana semua kalangan pemula, menengah maupun yang sudah mahir bebas mengekspresikan ketertarikannya, saling berbagi pengalaman dan belajar satu sama lain, saling mendukung satu sama lain dalam menguasai bahasa Inggris.
0: Oke, saya
10: Pak Mimo. Di sini juga kan di komunitas ini kita menerima semua yang masih pemula bahasa Inggris, yang sudah sedang misalnya atau mungkin sudah profesional dan berbahasa Inggris, kami terbuka. Dan juga bagi yang mau memulai tapi belum lancar banget atau mungkin ada yang sering berbahasa Inggris, itu yang bikin kita jadi komunitas yang nyaman karena semua kalangan diterima di sini.
0: Oke, berarti saling-saling aja, bahkan yang masih belum bisa berbahasa Inggris atau juga belajarnya masih basic, boleh banget ya kumpul-kumpul dengan komunitas Berlabai English community ini ya, tempat luas semuanya. Ada batasan usia nggak sih, walaupun dibebaskan semuanya gitu ya, dari usia berapa gitu yang bisa bergabung dan sampai usia berapa?
8: Ya, kalau untuk batasan usia sih kami welcome terus ya, karena salah satu kami itu ternyata sudah ada yang punya anak, anaknya kelas 3 SD ya, kelas sekitar SD, dan udah bisa bahasa Inggris, jadi kamu welcome aja gitu. Bakal dengerin doang sih, cuman ya bisa lah kalau mau nimbrung gitu. Jadi kami sangat
0: terbuka untuk siapapun tanpa batasan ya. Gabung-gabung aja. Mungkin nanti bakalan ada beberapa kegiatan yang bisa dikelompokkan juga dengan usianya. Nah, ini menarik juga teman peluang untuk kita bahas. Tapi kita break dulu teman-teman. So, buat kamu yang pengen bertanya juga dengan kegiatan-kegiatan mereka, bisa langsung aja ke WhatsApp kita di 0811511420 atau di kolom komentar live YouTube kita di Pro 2 RRI Banjarmasin. So, keep saying aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
11: And now, your host for this evening, Mon Bloomer and the Roots.

0: teman-teman Pro2. Punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

0: 95,2 FM, ada banyak masih teman terbaik kamu masih di segmen yang sama Community Talk ya, teman gue bersama dengan BEC. Ada Padil, Uyuy dan juga Mila, masih ada suaranya? Oke, masih ya teman luas semuanya. Sekarang kita udah sedikit lebih kenal nih dengan BEC ya teman luas. Ternyata komunitas ini juga bukan cuma tempat belajar bahasa Inggris aja, tapi juga jadi ruang untuk teman-teman berlatih, membangun rasa percaya diri. Nah, yang menariknya tentu bagaimana nih proses belajar di komunitas ini ya teman luas. Karena mungkin ada yang berpikir, belajar bahasa Inggris pasti serius banget nih, aduh bikin pusing, apalagi buat aku yang belum pandai berbahasa Inggris. Tapi katanya di BEC ini justru dibuat santai dan seru. Nah, kegiatan rutinan apa aja sih sebenarnya yang ada di komunitas ini, dan seberapa sering kalau di BEC bertemu?
1: Kita biasanya minimal banget itu sekali seminggu harus ada pertemuan. Kalau itu aja cuma 2 orang yang bisa hadir atau mungkin 3 orang, minimal mungkin harus ada pertemuan dalam 1 minggu. Dan terus kita apa ya? Okay. Jadi kami biasanya kayak nanya dulu nih kira-kira waktunya kapan mereka bisa, terus kumpulin orang, bisa mungkin 4 orang, 5 orang, bahkan 3 orang pernah ya, pernah 3 orang. Jadi kayak lebih kayak belajar sih di sini. Kayak itu tuh kayak nyantai aja, terus belajar biar kita bisa terekspos dengan bahasa Inggris itu sendiri. Karena kalau kita cuma ngeliat di video itu tuh kita nggak praktek bahasa Inggrisnya gitu. Sedangkan kalau kita punya teman-teman yang sama-sama bisa bahasa Inggris, kita bisa mengeksplor atau mengekspos atau terekspos dengan bahasa Inggris sendiri itu
0: menurut aku. Oke. Berarti pasti ada pertemuan gitu ya, tapi tetap fleksibel. Bisa ditanya-tanya dulu, kapan nih waktunya yang memungkinkan satu sama lain? Karena kalau misalnya cuman hanya 1 orang atau 2 orang, kayaknya kurang rame juga gitu. Jadi diaturlah lagi ya waktunya yang mana yang lebih pas. Tapi pastinya ada pertemuan. Nah, kalau misalnya kegiatannya sendiri nih, tadi kan udah kita bahas di awal ya, ternyata tidak menutup kemungkinan dari yang anak-anak sampai orang yang udah tua, udah berkeluarga diperbolehkan. Yang penting sama-sama mau belajar dan berkomitmen di komunitas ini. Pastinya kalau misalnya belajar bahasa Inggris kan dikelompokkan juga nih, atau bebas aja. Gimana nih kalau misalnya di BEC?
2: Kami di BEC tentunya akan memilih topik-topik tertentu yang tentunya seru, lalu setiap anggota akan diberikan kesempatan beberapa menit untuk berbicara, sehingga tidak ada satu orang pun yang akan berdiam diri, cuma menyaksikan, cuma mengamati, tetapi juga akan bersuara, sehingga itu sebagai motivasi untuk setiap anggota agar berlatih untuk memberikan performanya di pertemuan selanjutnya.
1: Ya, kalau untuk pengelompokan sendiri, seperti kata Kak Fadil tadi, kita belum ada sih, cuma kayak apa kita bikin topik gitu ya Kak, siapapun yang datang ke sana, kita langsung ngobrol topik itu. Soalnya meskipun orangnya 30-an, kadang banyak orang yang sibuk Kak nih. Jadi kayak weekend pun kayak cuma beberapa, mungkin ada beberapa yang cuma mau di business days, kayak hari-hari kerja gitu. Jadi ya itu sih, belum ada pengelompokan dari kita sendiri, jadi kita cuma mengekspos diri kita kepada orang-orang yang bisa aja nih, orang-orang yang datang gitu aja.
0: Oke, ada beberapa orang juga berpikir bahwa belajar bahasa Inggris ini susah, membosankan, atau cuma hanya sekedar teori-teori aja. Kalau dari BEC sendiri, biar lebih seru, itu gaya gimana tuh?
3: Jadi kita di sini kan ya, karena kita di komunitas ini itu diterima terus, kalau mau yang tadi dari sekolah sampai yang profesional itu diterima. Jadi kita sebisa mungkin membuat anggota kita itu nyaman dalam berbahasa Inggris ataupun mau belajar bahasa Inggris. Dan juga, oh iya, jadi kan di sini juga kayak kita tuh mau juga meningkatkan percaya diri kita dalam berbahasa Inggris gitu.
1: Kalau kami sih kurang kayak teori-teori,
3: ya langsung Oh iya, nggak pakai grammar ya, walaupun misalnya kita belum belum paham banget tentang grammar, nggak apa-apa. Silakan aja gitu, ngomong aja sebisa mungkin gitu loh, walaupun tanpa grammar.
2: Bahkan kalau bercampur dalam bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Untuk pemula juga sama, pemula sini tidak ada istilah kata pemimpin atau senior atau junior. Pokoknya di sini sama, kita sama-sama belajar, sama-sama saling mendukung. Setiap anggota di sini saya yakin memiliki suatu kelebihannya masing-masing, suatu potensinya masing-masing, selain berbahasa Inggris, sehingga saat kita paling baik satu sama lain, misal si A menguasai suatu hal tertentu, kita bisa belajar hal tersebut dari si A tadi. Dan tentunya di sini akan menjadi wadah yang tepat untuk orang yang mau belajar bahasa Inggris, terutama untuk orang-orang berbaik. Harapannya kami makin banyaklah orang-orang berbaik untuk meningkatkan skill dalam berbahasa asing, terutama bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang diucapkan ketika berbicara dengan orang luar negeri atau orang asing.
1: Ya, artinya kemampuan yang kuat kan.
0: Oke, dibikin enjoy aja ya. Satu sama lain juga bisa saling belajar dan mengajarkan juga gitu. Temu perlu semuanya aja langsung aja gabung. Kalau misalnya pengen gabung dengan komunitas BEC, gimana nih caranya? Hubungi kemana?
2: Kami memiliki akun sosial media di platform Instagram. Cukup ketik Berabai English Community. Kami menaruh kata berbagai paling pertama agar mudah dicari, agar mudah untuk ditemukan akun komunitas kami, cukup DM saja, lalu nanti admin akan membalas dan langsung dikerahkan untuk bergabung ke grup WhatsApp. Tentunya sebagai member baru, kami akan menyambut dengan sangat hangat, saling memperkenalkan diri masing-masing, dan langsung ajak berbicara dan berdiskusi.
1: Ya, selalu welcome nih Kak Mila dan Kak Fadil, terutama selalu welcome dengan sangat excited.
0: Nice.
3: Kalau mau lebih jelasnya bisa cari di Instagram, terus DM nanti nomornya, orangnya kan harus menunggu. Jadi nanti bisa tahu jadwal pertemuan mingguan selanjutnya.
0: Oke, gampang aja ya teman dua, langsung aja cari Instagramnya dan nanti DM Instagramnya. Nih bakalan disampaikan juga beberapa mungkin tentang komunitasnya dan juga cara-cara bergabung yang sebenarnya nggak ada syarat ketentuan yang sulit juga gitu ya, asalkan kamu punya keinginan gitu ya teman dua. Yang pertama juga yang paling utama adalah komitmennya, asal jangan coba-coba tiba-tiba aja di ghosting. Nanti juga belajarnya nggak karuan teman dua, dibikin enjoy juga. Nah kalau misalnya tentang belajarnya nih, sebenarnya ada metode khusus nggak sih? Dan setiap pertemuan tuh ada kayak sesi program khusus, ada nama khususnya juga kah, atau kayak gimana? Atau kayak ya ngalir aja?
3: Kalau kita sih biasanya lebih mengalir aja, dan kita memfokus berbicara dalam apa meningkatkan kepedean kita dalam berbahasa Inggris. Karena kan kebanyakannya ya dari terutama nih Kalimantan Selatan, khususnya itu kita kalau ngomong bahasa Inggris dikit dibilang se-Inggris gitu kan. Nah jadi di komunitas ini kita kayak lebih iya percaya diri gitu, orang-orang yang mau di sini percaya diri ngomong bahasa Inggris. Jadi kita lebih fokusnya ke speaking gitu. Untuk teori kita belajarnya itu ada yang mungkin otodidak, dan juga yang dari
1: ya kami juga ada di sekolah dengan pelajaran rakyat English club gitu. Jadi setiap Sabtu boleh tuh, setiap Sabtu sore kalau mau datang itu gratis juga. Jadi ya kira-kira Sabtu sore misalnya belajar teorinya, minggunya misalnya langsung ketemu dengan BEC, kita langsung bicara.
3: Tapi prakteknya besoknya gitu loh, waktu pertemuan bareng-bareng sama mitranya.
0: Okay, jadi gampang banget sama Rua berproses mulai dari teori dan juga banyak prakteknya. Jadi bisa langsung aja nih gimana cara ngobrol yang pas untuk berbahasa Inggris. Karena ini berkaitan juga nih sama pertanyaan teman Rua yang sudah masuk nih. Ada dirinya Nina Aulia. Kak, gimana sih caranya untuk bisa meningkatkan kepedean kita di banyak orang yang ngerasa kalau misalnya pakai bahasa Inggris kok sok Inggris banget? Kita kan tinggal di Banjar, katanya seperti itu. Gimana nih tanggapannya?
2: Kalau dari kami mungkin cari teman yang saling mendukung satu sama lain, yang memberikan motivasi dan cukup percaya diri bahwa apa yang kita lakukan itu tidak masalah, tapi itu merupakan suatu satu pintu untuk meningkatkan value kita atau kualitas diri kita.
1: Jadi kayak Kak Fadil tadi, kita mencari lingkungannya dulu, misalnya DM dulu nih ke kita, masuk grupnya, jadi kita langsung bisa bicara di grup tersebut. Kemudian untuk meningkatkan kepercayaan diri, kalau kata saya sih, kepercayaan diri itu kita harus action dulu. Jadi action creates confidence. Kita take action dulu, kemudian kalau udah sering, kita akan, kepercayaan diri itu akan mulai muncul dengan sendiri. Kita nggak usah dengerin kata orang yang bilang, so Inggris kamu itu nggak akan bikin kita grow gitu, jadi kita harus tetap tumbuh.
0: Bahkan kalau misalnya banyak ketakutan-ketakutan, kapan kita mulai gitu ya. Apalagi mendengari perkataan orang yang sebenarnya bikin kita down gitu ya. Kita gak bisa kontrol perilaku dan ucapan orang, yang bisa kita lakukan adalah kontrol diri kita sendiri. Dan kalau misalnya memang bikin kita bervalue lebih gitu ya, kenapa enggak dicoba gitu. Toh kita gak melakukan kesalahan dan juga tidak merugikan orang lain juga. Dan tadi udah disampaikan juga oleh teman-teman BAC ya, teman Rua, bisa dicari sama orang-orang yang tepat, yang bisa mendengarkan kamu, bukan malahan hujatan-hujatan. Aduh, makin seru aja nih obrolan kita pada malam hari ini ya. Dan tentunya buat kamu yang pengen bertanya juga, diperbolehkan langsung aja ke live YouTube kita, Produweri Banjir Masin, dan di WhatsApp kita di 0811-511-420. Kita break lagi ya, dan jangan kemana-mana, keep saying aja 55.2 FM, RRI Banjir Masin, teman terbaik kamu.

0: Eh, temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
1: Hmm, ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya.
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.
2: Community Talk 95,2 FM. Ini banyak banget sih teman terbaik kamu. Udah gak kerasa ya hampir 1 jam di Community Talk bersama dengan BEAC ya, tempat luar. Dan obrolan tadi juga bikin kita tuh ya sadar sebenarnya belajar bahasa Inggris itu bukan cuma soal hafal vocabulary aja atau grammar gitu ya teman luar, tapi juga soal keberanian untuk ya mulai berbicara. Dan tentunya membangun sebuah komunitas sampai bisa terus berjalan ini juga gak selalu mudah ya. Kita langsung aja nih di segmen terakhir mau tanya-tanya juga, membangun dan menjaga komunitas pasti ada susahnya. Nah, hambatan yang paling banyak ketika kalian membangun komunitas atau yang pernah terjadi lah apa? Bisa di sharing nih ceritanya?
3: Seperti itu. Ini bagi saya yang hambatan itu banyak yang kesibukan karena tidaknya itu free di hari-hari tertentu, karena mungkin kami ada satu kesulitan yaitu menentukan hari itu karena tidak semuanya bisa hadir di hari yang ditentukan. Jadi kadang ada rasa bersalah bagi teman-teman yang belum bisa berhubung, yang belum bisa hadir karena di hari itu mereka lebih sibukan. Jadi yang mungkin solusinya mungkin bisa jadi dua kali dan seminggu
4: ya gitu. Kita menambahkan sedikit kak untuk kesulitannya, menurut aku kayak ngajak member yang sebenarnya udah gabung grup cuma entah malu-malu gitu kak untuk datang karena merasa kami udah bestie banget, padahal enggak juga ya, kita kayak meskipun kami bestie banget kami tuh masih open banget untuk new members, siapapun bisa join lagi gitu. Jadi jangan malu-malu bagi kalian nih yang grup tapi belum pernah ikut untuk join apa gatheringnya, please ikut, oke?
0: Oke. Semuanya juga welcome juga ya. Oke, tambahan dari Fadil?
5: Kalau dari saya, kesulitannya mungkin juga ini mengatur seperti topik-topik tertentu agar pas apakah ini cocok untuk pemula atau menengah ataupun yang mahir. Dan yang kedua, kesulitannya tadi seperti yang disebutkan, waktu. Karena ada yang kuliah, ada yang masih sekolah SMA, ada yang bekerja, atau bahkan kesibukan yang lainnya. Ketika kami berdiskusi di grup untuk hari ini, untuk hari tertentu, seperti hari Minggu, kami bertanya apakah para member bisa. Kebanyakan dari mereka mungkin akan jawab, mereka tidak bisa karena harus bekerja, harus kuliah, harus sekolah, sehingga kami harus pandai-pandai mencari waktu yang pas agar yang berkumpul tentunya sangat antusias dan orangnya sangat banyak.
0: Oke, jadi hambatan yang sebutkan tadi hal yang wajar banget lah ya, apalagi kan ini pertemuan oleh banyak orang juga perlu membagi waktu, dan pastinya dalam hal apapun pasti ada hambatannya, asalkan ada solusinya juga aman. Terbukti sampai sekarang juga walaupun masih terbilang baru terus berkembang ya BAC ini. Semoga saja selalu makin banyak lagi anggotanya, makin lancar lagi program-programnya, dan kita bisa ketemu lagi mungkin pembahasan-pembahasan yang seru di komunitas ini ya. Pastinya juga selain hambatan ada pengalaman yang berkesan. Nah, yang paling berkesan satu sama lain nih apa aja juga?
5: Yaitu ketika awal-awal kami membuat komunitas ini, awalnya skill dalam berkomunikasi dan bahasa Inggris saya tentunya sangat kurang. Lalu waktu berlalu kami saling mengobrol sehingga saya mulai tumbuh rasa percaya diri, mengekspresikan diri saya, mengeluarkan pendapat, argumentasi, dalam berbahasa Inggris. Dan saya memiliki seperti partner yang saling mendukung satu sama lain.
4: Ya, kalau menurut aku sendiri, Fadil keren sih. Kayak dia itu, kayak kemarin waktu SMA, dia tiba-tiba pengen belajar bahasa Inggris karena merasa bahwa, oh ini important skill nih yang perlu digunakan. Jadi dia langsung belajar dan kemampuannya besar gitu. Jadi kalau kita punya kemampuan, kita tuh bisa untuk melakukannya. Dan Kak Mila juga awalnya malu-malu, ternyata skillnya udah bagus nih. Cuman awalnya cuma malu-malu aja sih.
0: Malu-malu dan semakin percaya diri, asalkan dicoba dan berani aja ya, sesuai dengan tema kita pada hari ini, speak up, level up, berani ngomong bahasa Inggris, berani buka peluang. Nah, Aiki udah hampir di penghujung segmen nih ya, sebagai closing statement bisa dikasih pesan-pesan buat teman-teman dua untuk berani, lebih berani berbahasa Inggris, belajar bahasa Inggris, dan juga harapan-harapan dari teman-teman di AC sendiri di komunitas ini apa aja ke depannya. Boleh mulai dari Padil, Uyuy, dan juga Mila.
4: Oh, dari saya sendiri.
0: Oke.
4: Oh, Okay. Kalau dari saya, pesan dan pesannya menurut saya sih, saya sangat senang sekarang komunitasnya awalnya kecil, akhirnya berkembang, dan mendapatkan banyak member dari berbagai berbagai daerah. Saya harap lebih banyak lagi, dan ya saya harap semua yang pemula dan mau belajar bahasa Inggris asal tetap punya kemauan boleh. Dan
6: kalau pesan dan pesannya, kalau pesan sebenarnya saya sangat senang kalau ini tumbuh sangat sangat terbangun dari dan mulai belajar bahasa Inggris. Tentunya kalian memiliki hambatan awal-awal itu susah banyak memahami. Tentunya itu yang kami lewati dari fase awal. Mungkin ada di fase kalian sangat frustasi, grammarnya pun begini, grammarnya pun begitu, cara kerjanya pun begini. Tapi tentunya dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, kalian akan melewati dan kalian akan merasakan kepuasan tersendiri ketika kalian tentunya menguasai bicara dan bicara berbahasa asing. Lalu, Kamila?
3: Jadi, mungkin mewakili dalam teman-teman yang lain juga berharap buat teman-teman di luar sana yang mau belajar sehingga ataupun yang masih berminat dalam belajar bahasa Inggris, saya harap tuh jangan takut, jangan insecure. Tumpukan aja rasa percaya diri kalian, carilah wadah teman-teman yang bisa diajak ngobrol bahasa Inggris. Terus juga saya harap juga ya untuk bagi kalau pemuda di zaman sekarang sadari bahwa bahasa Inggris itu penting banget buat kita semua, karena ini bukan cuma kita keren-kerenan doang. Karena di sini juga kan bisa kita bisa apply beasiswa dalam kita bisa bahasa Inggris. Manfaat yang didapat juga bisa apply beasiswa, kita bisa kerja di luar negeri kayak remote work, atau mungkin kita bisa membuka ruang diskusi dengan orang-orang di luar negeri ya, yang bisa tahu tentang mereka juga. Jadi bahasa Inggris juga kita bisa belajar berkomunikasi dengan orang-orang di luar negeri. Banyak manfaat, jadi mulai ya.
0: Oke, terima kasih teman-teman BIC ya, teman dua, ada Fadil, Uyuy, dan juga Mila. Dari obrolan kita pada hari ini banyak banget ya, membuat kita tuh belajar untuk bisa bahasa Inggris. Kita nggak harus langsung jago seperti yang udah disebutkan teman-teman tadi. Yang paling penting adalah berani mulai, berani salah, dan terus belajar. Karena kalau misalnya kita ada kesalahan dalam mengucapkan sesuatu gitu ya, misalnya dalam berbahasa Inggris, ya nggak apa-apa, dari kesalahan itu kita benerin. Terus juga tentunya aku ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman Brabai English Community ya, yang udah berbagi ceritanya. Semangat hari ini, semoga saja juga program-programnya semakin lancar di komunitas, semakin banyak anggotanya. Semoga BIC juga terus menjadi ruang yang seru dan nyaman bagi anak muda untuk belajar, berkembang, dan semakin percaya diri. Semoga nanti juga bisa langsung hadir nih di Produway Banjarmasin. Ya kali aja nanti teman-teman bisa liburan ke Banjarmasin, terus juga mau ngobrol-ngobrol lagi di studio Produser Banjir Masin. Oke banget. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman semuanya. Dan nantikan Community Talk setiap malam ya, jam 9 sampai jam 10. So keep safe aja. Simbol 5.2 FM, LA Banjir Masin, teman terbaik kamu.

0: University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Pro2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro2 FM, teman terbaik.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Pro 2 Request, Request Time.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Simbol 5,2 FM. Mereka Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat malam teman dua, barang aku Sabrina ya. Aduh, udah lama banget gak request time. Apalagi malam-malam ya. Memang seminggu ini aku gak ada dapat jadwal malam teman dua. Dan akhirnya kita ketemu lagi. Yuk buruan buat kamu yang pengen request, langsung aja ke Pro 2 Banjarmasin di WhatsApp kita di 0811511420. Atau join langsung nih di live TikTok kita, di kolom komentarnya. Pengen request lagu apa, penyanyinya siapa, nanti bakalan aku masukin di playlist ya. Tadi udah ada yang gercep banget dirinya Nang Boy yang request lagunya 1975 About You. Terus ada juga tadi dirinya Destin ya tadi ya yang request lagunya The Sigit, tapi adanya Another Day. Kamu mau ganti yang itu enggak Destin, atau kita puterin yang ada dulu ya dari L yang request lagunya Sal Priyadi, Kita Usahakan Rumah Itu. Eki, dua lagu menemani kamu dan masih aku tungguin juga requestan-requestan dari teman berdua semuanya. So keep stay tune aja. 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

95,2 FM, Elewa Jelamalsing, teman terbaik kamu. Kita usahakan rumah itu, asalkan bersama dengan orang tepat, semuanya bisa diusahakan dan dilayakan ya, teman berdua. Lanjut lagi nih requestan, dirinya Destin tadi. Ada yang request lagunya dan akhirnya Moka ya tadi ya. Oke, udah aku masukin playlist nih. Dan lanjut lagi ada dirinya Jeffrey yang request lagunya Tulus Teh Hijau. Check this out.

95,2 FM, Reba Jermasin, teman terbaik kamu, Teh Hijau Tulus. Buat kamu-kamu nih ya, nomor 2 yang ngerasa belum bisa buka hati, gak apa-apa, perlahan aja. Nomor 2, jangan buru-buru, daripada buru-buru ternyata gak cinta. Menjalaninya jadi pura-pura dong. Terus lanjut lagi, ada requestan dari Onde Onde yang request lagunya Samuel Cipta, Jaga Rasa, dan juga ada Russell yang request lagunya Lewis Cavaldi, Someone You Love ya teman teman. Dua lagu menemani kamu, dan selain ini bakalan ada lagu Harla, Jiruak, Nabila Takia, Liodra, Bilal, Sabrina Leander, dan juga Tiara Andini. Kita udah tutup requestnya ya, karena udah full teman teman yang request di live TikTok dan juga di WhatsApp kita. Jadi enjoy aja untuk dengerin Pro 2 RI Banjarmasin di 95,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

95,2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Aku mau nyapa dulu nih buat teman-teman yang udah join ya di live Facebook kita. Ada Abdul Ajis, Ahmad Wahyu, ada L, ada Destin juga. Wah, masih 5.000 orang ya yang join. Masih bisa banyak-banyakin lagi enggak? By the way, udah full requestannya, jadi enggak bisa lagi request ya, teman perlu enjoy aja untuk dengerin Pro 2 Radio Banjarmasin bareng aku yang katanya mirip Pebi Putri. Emang benar atau apa? Mirip sama siapapun, aku cuma satu-satunya ya guys ya. Cuman jadi Sabrina aja, Sabrina yang selalu nemenin teman berdua di request time. Oke, lanjut lagi aku baca requestan darinya Alisa. Tadi request lagunya Harla, Celah Hati, dan juga ada Maco yang request Jilo Ceria. Terima kasih.

95.2 FM, Elai Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kalau ngomongin masalah hubungan ya, teman berubah, ketika kita menjalin hubungan pengennya tuh selalu bersama, lancar. Tapi mungkin ketika sudah dijalani, ternyata ada ketidakcocokan. Sampai akhirnya berakhir di jalan yang berbeda dan ngerasa waktunya terbuang sia-sia. Atau bisa disebut cinta sia-sia seperti judul lagunya Nabila Takiyah yang udah di request oleh teman luar dari Ninar Loki. Lanjut lagi ada darinya Emro yang request lagunya Lioda Pura-Pura. Check this out.

95,2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu hampir lah di penghujung segmen request nih ya. Teman dua, maaf banget buat kamu yang belum sempat untuk request. Tenang aja, besok nanti bareng aku lagi ya di Santai Siang jam 10 sampai jam 12. Request puas-puas tuh teman dua, 2 jam menemani kamu. Dan lanjut lagi aku bacain, tadi ada darinya Mel Vincent ya, yang request lagu Bilal Indra Jaya Kau, dan juga Perla Berbinar yang request di WhatsApp kita, request lagunya Sabrina Leonor, haha.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Udah gak kerasa hampir 1 jam nemenin kamu ya. Dan sudah saatnya juga kita bakal beralih ke jazz musik nanti. Tapi sebelum itu, aku puterin requestan terakhir dari teman berdua. Ada dirinya Bahrum tadi yang request lagunya Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Check this out.

0: Satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
0: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
0: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
2: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap tahun, banjir masih menjadi masalah di berbagai daerah Indonesia. Curah hujan tinggi, buruknya resapan air, dan aliran sungai yang tersumbat seringkali menjadi penyebab utama. Kita bisa ikut mencegah banjir dengan langkah sederhana. Buat saluran air yang baik, bersihkan selokan dan sungai, serta jangan buang sampah sembarangan. Tanam pohon di sekitar rumah, jangan menebang hutan sembarangan, dan hindari membangun rumah di tepi sungai agar aliran air tetap lancar. Ingat, menjaga lingkungan tetap bersih bukan hanya mencegah banjir, tapi juga melindungi kita dari berbagai penyakit. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman dan sehat.
1: Enak, jangan buang sampah sembarangan.
2: Loh, kenapa sih? Itu kan sampah.
1: Kalau emang sampah juga jangan dibuang sembarangan. Apalagi yang kamu buang adalah bagian dari data pribadi. Mulai nama lengkap, alamat, nomor telepon pula.
2: Yang dibuang ini kan cuma tulisan alamat pada kemasan belanja.
1: Nah, itu yang bisa berbahaya. Orang yang tidak bertanggung jawab akan bisa memanfaatkannya sebagai bahan tindak kejahatan. Misalnya, modus penipuan, penggunaan alamat palsu, atau tindak kejahatan lain yang akhirnya bisa merugikan kita.
3: Jangan dibuang sembarangan.
1: Waspada penyalahgunaan label alamat pada kemasan paket belanja online.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu percaya gak kalau telur ayam diharamkan dulu baru bisa netas?
1: Kalau diharamkan mah pasti. Diharamkan yang gak mungkin. Itu pasti hoax. Emang dapat infonya dari mana sih?
0: Di medsos sih.
1: Aduh, kamu medsos langsung dipercaya.
0: Oh iya, kabarnya kamu beneran udah putus ya sama Edo?
1: Hah, dapat infonya dari mana juga sih?
0: Dari medsos juga dong. Aku lihat postingan di beranda medsosnya Edo kali.
1: Ya elah, kalau itu mah fakta. Dasar suka kepo. Apapun beritanya, jangan mudah percaya. Cerdas bersosial media, saring sebelum sharing.
2: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Republik Indonesia.

0: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Nomor 2, hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini. Rabu 19 Agustus 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman radio di mana saja kamu berada. Inilah program Radio RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini Kamis 20 Agustus 2026 melalui frekuensi 90.2 FM dari Banjarmasin. Kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian, kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain. Atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tumakninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridho untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
1: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu.

0: really good feet.
1: Mat, apa pak dek? Wes malam mat, hemat energi.
2: Iya ya.
1: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih pak dek nih? Biar pet, lagi seru nih pertandingannya nih pak dek.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: Akhirnya, puncak juga. Eh, lihat tuh, awannya deket banget bro.
5: Tapi, sampah kita dibawa turun gak nih? Berat juga loh.
4: Tinggal aja tuh di balik batu, gak bakal ada yang lihat kok.
5: Tapi gunung ini gak punya tempat sampah, karena dia percaya kita yang bawa tanggung jawab. Gunung bukan tempat pelarian dari tanggung jawab. Alam menjaga kita, saatnya kita menjaga alam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
3: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman-teman nongol waktu di chatting yang saatnya Info Pro 2 dikutip langsung dari rri.co.id Banjarmasin, di mana Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan menggagalkan penyelundupan 64 kg sisik terenggiling yang diduga akan dikirim ke Vietnam dan juga Cina melalui jaringan perdagangan satwa dilindungi lintas provinsi. Mengungkapkan logan subdit 4 tindak pidana tertentu di mana Polda Kalsel dengan menangkap 2 tersangka berinisial Haji dan juga P di Banjarmasin pada Jumat 31 Juli 2020. Nah, di mana Direktur Rekrimsus Polda Kalsel Kombes Polsi Kitarioda mengatakan kedua pelaku ditangkap saat membawa sisik terenggiling dari Kabupaten Hulu Sungai Utara menuju Banjarmasin. Keduanya ditangkap ketika kendaraan yang membawa sisik terenggiling tiba parkiran di sebuah hotel di Banjarmasin.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya masih dari rri.co.id Banjarbaru, di mana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Kegiatan ini rangkai dengan momentum Hari Kemerdekaan RI ke-81 dengan juga Maulid Nabi Muhammad SAW 14.048 Hijriah tersebut berlangsung di halaman kios pangan kantor DPKP Kalsel Banjarbaru pada kemarin, pada Rabu 19 Agustus 2026. Kepala DPKP Kalsel Syamsi Rahman mengatakan GPM merupakan kegiatan rutin yang didukung anggaran pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional, di mana program tersebut menjadi upaya penjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Untuk informasi terakhir untuk pagi hari ini dari Banjarbaru, sebanyak 12 penerbangan di Bandara Udara Internasional Samsudinor terdampak kabut asap tebal pada Rabu 19 Agustus, di mana kondisi tersebut menyebabkan sejumlah penerbangan mengalami keterlambatan hingga jarak pandang dinilai memungkinkan untuk penerbangan. Berdasarkan data personal bandara, terdapat 4 penerbangan kedatangan yang mengalami keterlambatan, tepatnya yakni rute Surabaya Banjarmasin, Balikpapan.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, boleh

Ramiro Wangsing, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya? Semoga baik aja ya teman Pro 2. By the way, ini sudah jam 6 dan ini udah di pagi hari, which is pada aku temenin bareng kamu teman Pro 2. Gimana hari ini, apakah menyenangkan atau biasa aja rencananya? Gak ada sih yang bisa mengatur mood seseorang, cuman kan kadang kita tuh punya planning ya teman Pro 2. Aduh, aku kayaknya hari ini mau gini. Dan kalian udah harusnya memperkirakan kayaknya mood kalian segimana gitu pada saat kegiatan, atau nanti after exercise ataupun after kegiatan-kegiatan itu, entah itu ujian kayak apa kayak dan lain-lain baru ya teman Pro 2 ya. Tapi tenang aja, sampai jam 10 pagi aku bakal nemenin kamu dengan berbagai macam informasi tentunya teman Pro 2, dan juga seru-seruan musik yang bakal kamu dengarkan dari pagi hari ini sampai dengan jam 10 pagi nanti. Pastiin kamu stay tune. Kita mulai pada kali dengan informasi lifestyle, so pastiin kamu stay tune ya. Jangan kemana-mana, tapi berikan ruasin teman terbaik kamu.

0: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
1: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Baruneo. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

Erwin Ruasin, teman terbaik kamu, teman Prodo lagi pada ngapain sih? Kalau jam segini tuh baru pada bangun ya, baru pada beres-beres kasur. Apalagi kalau yang kerjanya shiftnya santai, kemungkinan besar malah belum bangun ya. Sebenarnya teman Prodo walaupun gak kerja pagi, ini sebenarnya aku agak kalau ngomong kayak gini di depan mamaku pasti kayak ih so banget sih gitu. Mama aku kan biasanya agak bukan judging ya, maksudnya kayak ya orang tua ke anak aja. Kalau orang sih yang bilang kayak gitu jatuhnya judging ya. Cuman kalau misalnya aku sama mama tuh kayak ih so ini banget deh gitu. Karena sendirinya juga aku kadang ya suka aja bangun siang. Tapi secara in general ya bener kan, kalau bisa bangun pagi tuh akan lebih segar teman-teman berdua. Ketika aku siaran subuh ini bener-bener yang kayak seenak itu sebenarnya bangun pagi tuh. Nah sama kayak enak banget kalau setiap bangun pagi itu minum yang namanya air putih. Kamu tahu kan pagi itu sangat penting banget untuk ngembalin hidrasi tubuh kamu. Dan kenapa perlu banget minum yang namanya air putih? Karena tubuh tuh mengeluarkan air untuk tetap berfungsi normal. Secara alami tubuh kehilangan cairan selama tidur dan pagi hari pun jadi waktu ideal untuk minum teman-teman berdua. Nah yang minuman terbaik yang bisa kamu konsumsi adalah air putih. Karena ada beberapa alasan kenapa kamu perlu minum air putih segera setelah bangun tidur. Nanti kita bahasnya habis ini. Jadi pastiin kamu stay lagi terus di berbagai rumah sih, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
3: Emang kenapa lagi?
2: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
3: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
2: Ya, harus gitu kan?
3: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
2: Jadi, selesain aja dulu nih.
3: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

Kalau Yura sama Om Ferdi cinta dan rahasia, kalau ini cinta kita rahasia. Beda ya, cinta dan rahasia sama cinta kita dan rahasia. Waduh, tapi kali ini aku gak bahas itunya, aku mau bahas air putih. Kamu di mana air putih? Nah, jelas dengerin aja sama Pradua ya. By the way, nah kita udah bilang tadi kalau misalkan penting banget yang namanya minum air putih ketika bangun tidur. Ya itu yang jelas adalah untuk membantu meningkatkan fungsi kognitif teman Pradua, di mana kita tuh kan terhidrasi dan hidrasi ulang mendukung fungsi sel dalam metabolisme. Berikut yang berikutnya adalah mendukung pencernaan. Di mana air membantu sistem pencernaan dengan mengingatkan motilitas lambung dan proses pemecahan nutrisi dalam minuman air putih pagi hari, biar bisa membantu langkah baik. Dan juga tentunya teman-teman Pradua, ya intinya sih ya buat kalian semua nih yang juga dukung fungsi tubuh, air tuh mencakup sekitar 60% dari tubuh manusia. Dan tubuh tuh perlu air hampir setiap hari fungsinya skala fisiologis. Makanya ada beberapa fungsi yang didukung air, nanti kita bahas habis nih. Jadi jangan kemana-mana, terima kasih teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

Radue masih di RMRMSI. Nah kali ini teman Radue, kita akan kasih tahu kamu fungsi daripada air putih. Yang pertama adalah penyaluran oksigen ke sel tubuh. Nah pengaturan suhu internal tubuh sehingga bisa mendinginkan dirinya sendiri menjadi dirinya. Menjaga jaringan seperti mulut, mata, juga saluran hidung tetap terhidrasi menjadi bantalan dan pelindung organ vital dan juga memberikan peluang asam pada sendi hingga pergerakan tetap nyaman. Nah, yang berikutnya adalah mencegah dehidrasi. Sudah pasti ya, karena kita tuh gampang haus dan lain-lain, otomatis dehidrasi tuh bisa banget tumbuh di dalam diri kita. Dan yang terakhir, membiasakan diri membangun kebiasaan hidrasi yang sehat. Siapa tahu kamu tuh kalau minum air putih terus bisa lebih enak badannya, teman-teman.

0: lo dua pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Going back and forth.

0: intermezzo.
1: Mbak-mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
2: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
0: Intermezzo.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lu, aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih. Aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa semangat itu sih?
0: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
0: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

0: tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
1: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
1: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

Karena ruang sinetron terbaik kamu kan udah jam 7, sudah pasti apa? Sudah pasti, aku kak karena lama gak siaran pagi ya, jadi aku ngerasa lama banget lagi gak bacain ini. Yap, betul banget, info cuaca.

Here we go, teman Pro 2, kita langsung masuk ke Kabupaten Tanah Laut. Aduh, ini menyedihkan sekali karena terpantau di perkiraan cuaca Kota Tanah Laut adalah udara kabur ya. Jadi benar-benar kabut, teman Pro 2 ya. Terus juga di Kota Baru, nah kalau di Kota Baru ini agak cerah ya, teman Pro 2, dia tanpa udara kalau di perkiraan cuaca. Tapi kalau Kabupaten Banjar udara kabur. Baritok Kuala cerah, Tapin cerah, Hulu Sungai Selatan udara kabur, Hulu Sungai Selatan udara kabur, Hulu Sungai Utara juga. Tabalong juga sama, Tanah Bumbu, Balangan, Banjarmasin terpantau cerah nih, tapi Banjarbaru udara kabur. Nah jadi cuman ada dua kategori perkiraan cuaca nih pagi hari ini, cerah dan juga udara kabur, dan dominasinya adalah udara kabur. Semoga dilancarkan terus ya kesehatannya teman-teman. Aduh ini parah banget, soalnya kabutnya sampai kayak gelap dan susah menerobos jalanan banget. Hati-hati banget, jalan pelan-pelan aja, gak usah ngebut ya teman-teman Pro 2, supaya tetap aman di jalan pokoknya, oke? Okay?

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Pernah kebayang nggak kalau masa depan Indonesia dimulai dari langkah kecil hari ini? Di usia ke-81, Indonesia bukan cuma soal sejarah, tapi tentang mimpi yang terus hidup di setiap ide, karya, dan aksi generasi muda. Berdaulat berarti berani berdiri dengan jati diri. Adil berarti saling jaga dan menghargai. Makmur berarti tumbuh bersama tanpa ada yang tertinggal. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang apa yang kita ciptakan untuk esok. Yuk jadi bagian dari perubahan dengan karya, dengan aksi, dengan hati. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Karena masih teman terbaik kamu, teman pro 2 ya. Teman pro 2 bagi kalian yang lagi stay tune di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman pro 2. Tahu gak sih teman pro 2? Ternyata ada film animasi China namanya tuh New Lai yang mendadak jadi kejutan box office musim panas ini. Karena setelah cuma menghasilkan sekitar 7.700 yen atau 20 juta rupiah dalam 10 hari pertama, pendapatan kini sudah sampai 25 juta yen atau sekitar 66 miliar pada 19 Agustus kemarin. Di balik tampilannya, film ternyata digarap selama 5 tahun oleh Xin Yu Meng dan juga ibunya. Keduanya mengurus berbagai bagian produksi mulai dari penulisan, pembuatan animasi serta mengisi suara. Ceritanya sendiri mengikuti seekor anak sapi dan burung Skylark yang dalam sebuah mimpi tentang proses tumbuh dewasa. Berdasarkan data resmi milik Lighthouse Professional, di mana lonjakan tersebut terjadi hanya dalam beberapa hari setelah filmnya viral. Dari yang awalnya nyaris sepi penonton, New Lai kini bahkan masuk jajaran 10 film animasi lokal terlaris di China. Asik banget. Jadi kayak emang konsepnya kali ya. Entah enggak tahu ya apakah karena sesuatu gitu ya dan lain-lain teman produan, makanya nanti kita bahas lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tapi informasiin teman terbaik kamu.

0: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air, dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
1: Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

Royal Wasi, teman terbaik kamu, teman produk kita, mulai dari informasi berikutnya nih. Kali ini datang dari media internasional Al Jazeera English, terlihat turun tangan langsung meliputi kondisi Nusa Tenggara Timur nih, teman produk. Jadi beberapa hari setelah gempa dahsyat yang mengguncang Flores di 7.7 magnitudo, di mana dalam laporan dari lapangan di Al Jazeera menyoroti bagaimana ribuan warga masih bertahan di tempat pengungsian dan sebagian lain yang masih menunggu bantuan di tengah kebutuhan makan, air bersih, obat-obatan dan tempat berlindung. Berdasarkan update terkini, sedikitnya 68 orang dilaporkan meninggal dan lebih dari 200 lainnya terluka. Di mana di Desa Riung Manggarai, reporter Jazeera ini, Jessica Washington, menemukan warga yang rumahnya rusak dan hancur akibat gempa. Kondisi mereka masih serba terbatas setelah berhari-hari tidur di tempat terbuka, anak bahkan mulai jatuh sakit, sementara warga mengaku persediaan beras menipis. Di mana baru saja memasang tulisan benar-benar butuh bantuan. Al Jazeera juga memperlihatkan kondisi ketika warga terlihat menunggu di pinggir jalan sedang mencoba memperhentikan. Dan untuk sementara, warga-warga di sana masih berlindung di bawah tanah. Dan Al Jazeera juga sempat menyebut meski pemerintah RI dilaporkan mengirim 1.800 tentara dan polisi mendistribusikan bantuan, tetapi karena kendala jarak dan akses, sampai sekarang masih banyak yang kekurangan.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Musik apa tuh? Unik banget tepukannya.
4: Masa kamu gak tahu? Itu Madihin, seni tutur asli Banjar. Keren kan?
3: Ternyata kalau didengerin lagi asik juga ya.
4: Makanya jangan cuma bangga sama budaya luar. Seni budaya Banjar itu identitas kita, warisan berharga aku dan kamu. Ayo anak muda, kenali dan lestarikan seni budaya Banjar. Kerennya kita karena kita berbudaya.
5: Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2.

masih teman terbaik kamu, kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Kalimantan rumah bagi hutan hujan alami yang berbagai spesiesnya dilindungi. Nah, kini kembali menghadapi kebakaran hutan dan juga lahan di mana ahli meteorologi Safilah NG Wahyuni berharap solusinya ada di awan. Masih laporan AFP, pemerintah Indonesia disebut yakin hujan buatan atau penyemaian awan dapat membantu mengatasi musim kebakaran hutan dan lahan yang menurut para ahli berpotensi jadi salah satu yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir dipicu El Nino yang sangat kuat. Di mana pemerintah Indonesia menyatakan lebih dari 100 ribu hektar lahan terbakar di Pulau Pisau yang tengah pada pengaruh pertama tahun ini, mana analis independen memantau diferensiasi Nusantara Atlas menyebut luas lahan yang terbakar hingga Juli mencapai dari luas 85 hektar, lebih dari 4 kali luas Jakarta. Aduh, sedih banget rasanya ya teman Pro 2. Kamu gimana nih? Udah tahu belum update-update ini teman Pro 2? Semoga aman aja ya. Semoga kebakaran hutan ini bisa tetap teratasi dengan baik ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Terima kasih teman terbaik kamu 50 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana mana mana mana mana. Karena selain ini masih banyak informasi yang bakal nemenin kamu, saya pastiin kamu stay tune lagi terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik.